0: Kembali pemirsa, Anda menyaksikan Headline News bersama saya, Rumeda Dizal. Balai Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BKSDA Seksi Konservasi Wilayah 2 Kalimantan Tengah bersama Orang Utan Foundation atau OF UK melakukan rescue terhadap induk dan anak orang utan yang terjebak di area lahan yang terbakar di Desa Telaga, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah.
1: Ini berdua aja kayaknya lah.
0: Induk dan anak orangutan ditemukan berada di tengah area lahan yang terbakar. Orangutan ditemukan saat anggota TNI melakukan patroli karhutla di Desa Telaga, Kecamatan Mentawa Baru, Ketapang, Sampit. Temuan ini kemudian dilaporkan ke BKSDA Pos Sampit. Orangutan yang merupakan satwa liar dilindungi akhirnya dilakukan tim rescue BKSDA bersama OVI pada hari Rabu malam. Tim rescue berhasil mengevakuasi induk dan juga anak orangutan dengan menembak bius induk orangutan. Orangutan kemudian dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan induk orangutan berumur 20 tahun, sementara anak orangutan baru berumur 1 tahun. Induk dan anak orangutan dinyatakan sehat dan hanya mengalami gangguan pernafasan ringan. Induk dan juga anak ini pemirsa akan dibawa ke kantor BKSDA Seksi Wilayah 2 Pangkalan Bun untuk menangani lebih lanjut dan segera dilepas liarkan di Taman Nasional Tanjung Puting atau di Suaka Marga Satwa Lamandau.
2: Untuk penyadar dulu, teman-teman yang berada di kantor seksi Pangkal Ambun langsung bersama-sama dengan pihak OPI langsung ke lokasi. Dan malam hari ini, alhamdulillah, ternyata bukan satu individu, tapi dua individu orang utan yang berhasil dilakukan kegiatan rescue. Seperti yang sebelumnya, ya, kegiatan rescue, setelah kegiatan rescue, ini akan dibawa ke kantor Pangkal Ambun. Dan dari hasil penilaian tim dokter, nanti baru bisa diputuskan bahwa misalkan orang utannya sehat, akan segera langsung dilepas liarkan di wilayah. Biasanya ada dua, kalau tidak di Taman Nasional Tanjung Puting, bisa di Suaka Marga Satwa Lamandau.
0: Demikian Hedanus kali ini pemirsa, Hedanus yang akan kembali hadir satu jam mendatang saat lagi editorial Media Indonesia akan hadir untuk Anda.

dan mewacanakan setiap anggota DPR di Jabar didampingi oleh tenaga ahli. Dari Bupati Jabar Muhammad Fawaid pada Selasa 2 September kemarin mewacanakan agar setiap anggota DPRD Kabupaten Jabar memiliki tenaga ahli dari kalangan akademisi maupun profesional, di mana gagasan tersebut dinilai dapat memperkuat fungsi DPRD, khususnya dalam pembahasan anggaran, pengawasan, dan pembentukan regulasi. Menurutnya, tugas dan tanggung jawab anggota DPRD ini cukup berat, sehingga diperlukan dukungan tenaga ahli untuk membantu mengkaji berbagai persoalan, terutama yang berkaitan dengan APBD dan regulasi. Ia juga mengapresiasi anggota DPRD Jabar yang saat ini tengah melakukan pembahasan anggaran secara intensif. Bahkan, hingga siang dan malam, menurutnya dinamika dalam pembahasan anggaran ini merupakan hal yang sehat selama dilakukan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Fawaid juga mencontohkan DPRD Kota Surabaya yang setiap anggotanya didukung tenaga ahli atau staf untuk berdiskusi mengenai APBD dan berbagai ketentuan penganggaran. Dukungan tersebut dinilai dapat meminimalkan kesalahan sekaligus membuat proses pembahasan anggaran menjadi lebih efektif. Pengalaman sebagai anggota DPRD Jawa Timur juga menjadi salah satu pertimbangan Fawaid dalam mengusulkan gagasan tersebut. Ia mengakui anggota dewan memiliki keterbatasan untuk mempelajari persoalan teknis dan regulasi karena juga harus menjalankan tugas menyerap aspirasi masyarakat. Karena itu, persoalan teknis dan kerja regulasi dinilai dapat lebih optimal jika didukung tenaga ahli atau staf ahli. Namun, Fawaid juga menegaskan, wacana tersebut tidak bisa langsung diterapkan di tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Jabar bersama DPRD perlu memastikan terlebih dulu aspek regulasi dan pemerintah pada tujuan dari kementerian terkait. Ia berharap, jika nantinya diperbolehkan, keberadaan tenaga ahli bagi setiap anggota DPRD dapat membantu mempertajam pelaksanaan fungsi legislatif, sehingga pembahasan APBD Jabar dapat memaksimalkan kebijakan yang lebih berkualitas. Sementara, dari Ketua DPRD Jabar, Ahmad Khalid menyambut positif gagasan tersebut, yang menjelaskan, saat ini DPRD Jabar sebenarnya sudah memiliki tenaga ahli, inovasi, dan komisi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Menurut Khalid, terdapat sejumlah daerah yang telah menerapkan skema satu anggota DPRD didampingi satu tenaga ahli. Meski demikian, ia menilai bahwa usulan tersebut tetap perlu dikaji lebih lanjut dari sisi peraturan perundang-undangan. Halim juga mengatakan bahwa DPRD Jabar masih akan berkonsultasi dengan kementerian terkait untuk memastikan apakah skema pendampingan tenaga ahli bagi setiap anggota DPRD dapat diterapkan. Dan ia juga menambahkan, anggota DPRD merupakan

Your Music. Sobat K, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat ngonten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung saja meluncur ke iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pecinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan tapi harga tetap bersahabat? Ada. Kamera unik buat bikin konten? Ada. Aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya lengkap. Dan gak perlu khawatir soal kualitas karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan memenangkan sepeda listrik karena plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi tunggu apa lagi? Yuk serbu iTech City lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutan Lucky Dip-nya. Siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @iTechCity. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy. K-K-K Radio. 102.5.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Satu single back track dari Mr. Big dengan To Be With You baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Dan nampaknya kondisi traffic masih cukup padat ya Sobat, menjelang di jam 7:30. Boleh bantu kabarkan dong bagaimana kondisi traffic di pagi hari ini Sobat K? Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio ya di 08 11 378.

0: 1029. Nah, kita akan bergeser Sobat K ke informasi berikutnya dari informasi Hot News berikut ini. K Radio 102.9 K Radio. Your life, your music. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember mendukung pemberian sanksi hukum tegas terhadap pelaku pemicu kebakaran hutan dan lahan. Dari Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo pada Selasa 2 September lalu mengatakan, sanksi diperlukan untuk memberikan efek jera, terlebih sejumlah wilayah Jember masih rawan kekeringan dan kebakaran hutan. Informasi selengkapnya dalam Hot News berikut ini.
1: Hot News.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember mendukung pemberian sanksi hukum tegas terhadap pelaku pemicu kebakaran hutan dan lahan. Kepala BPBD Jember, Edi Budi Susilo, pada 2 September 2026 mengatakan sanksi diperlukan untuk memberikan efek jera, terlebih sejumlah wilayah Jember masih rawan kekeringan dan kebakaran hutan. BPBD terus melakukan mitigasi melalui sosialisasi kepada kepala desa, camat, dan muspika di wilayah rawan bencana. Koordinasi juga dilakukan dengan Perhutani, dinas terkait, serta Balai Konservasi Sumber Daya Alam untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Menurut Edi, salah satu kendala penanganan kebakaran hutan adalah sulitnya menemukan pelaku, seperti kebakaran di kawasan Watangan yang diduga dipicu puntung rokok pemancing hingga menghanguskan sekitar 6,5 hektar daun jati kering. Tim gabungan berhasil memadamkan api dalam waktu sekitar 3 jam, namun pelaku tidak ditemukan di lokasi. Selain puntung rokok, kebakaran juga diduga dipicu pembakaran lahan setelah panen. Sementara keterbatasan personil dan peralatan menjadi tantangan, khususnya dalam menjangkau kawasan pegunungan. Edi menambahkan, masyarakat diminta tidak membakar lahan sembarangan dan meningkatkan kewaspadaan demi mencegah kebakaran meluas serta membahayakan petugas.
3: Saya termasuk yang sangat setuju untuk mendorong adanya sanksi hukum kepada para pelaku yang sengaja melakukan aktivitas pembakaran. Baik sengaja atau tidak, kami di BPBD lebih sebenarnya hari ini masuk pada wilayah mitigasi. Jadi kita mencegah mulai dari sosialisasi, mengajak mulai dari kepala desa, Pak Camat, Muspika. Kita sudah sering melakukan itu.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
9: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
10: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
9: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
10: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
9: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
10: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Bidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Seorang warga negara Rusia ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi menemukan narkotika jenis ganja di sebuah kamar penginapan kawasan Jilen, Kecamatan Tegal Delimo, Banyuwangi. Sebanyak 11,3 gram ganja dan satu linting yang diduga mengandung ganja diamankan dalam perkara tersebut. Pengungkapan bermula ketika Satres Narkoba Polresta Banyuwangi memperoleh informasi mengenai dugaan kepemilikan ganja oleh seorang warga negara asing di kawasan penginapan tersebut. Kapolresta Banyuwangi, Kombes Pol Dr. Rofik Ripto Himawan menegaskan bahwa setiap warga negara asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi ketentuan hukum di Indonesia.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Bahasa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan, pembawa kabar. Pemerintah Kabupaten Situbondo mengalokasikan anggaran pembangunan sumur bor di 6 titik atau wilayah terdampak kekurangan air bersih akibat kekeringan. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo bilang bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan sumur bor di wilayah terdampak kekeringan dinilai efektif sebagai solusi jangka panjang dalam menangani kekurangan air bersih. Di beberapa wilayah terdampak kekeringan, warga mengalami kesulitan air bersih untuk memenuhi kebutuhan memasak, mencuci, mandi, dan kebutuhan lainnya yang menggunakan air bersih. Bahkan, warga harus mencari air bersih di tempat yang jauh dan medan yang berat. Selama ini, penanganan terhadap warga yang kekurangan air bersih dilakukan dengan mengirimkan air bersih ke beberapa titik menggunakan mobil tangki dengan kapasitas 5.000 liter.
3: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu pagi hari ini membawa kabar, Dinas Kesehatan Kota Batu mengimbau masyarakat untuk mengenali dan menghindari berbagai pemicu alergi guna mencegah penyakit kembali kambuh. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Batu Dr. Icang Sarazin bilang, langkah ini penting dilakukan terutama bagi masyarakat yang memiliki riwayat alergi. Pemicu alergi dapat berasal dari lingkungan maupun makanan seperti debu, udara dingin, asap, bulu hewan hingga jenis makanan tertentu. Karena itu kawan, masyarakat dianjurkan lebih mengenali kondisi tubuh dan menghindari faktor yang dapat memicu munculnya gejala. Dinkes Kota Batu juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga pola hidup sehat dan segera memeriksakan diri apabila gejala alergi muncul atau semakin berat. Upaya pencegahan dinilai penting agar kondisi kesehatan tetap terjaga dan kekambuhan dapat diminimalkan.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Sobat K, dari Bupati Jember Muhammad Fawaid pada Selasa 2 September lalu mewacanakan agar setiap anggota DPRD Kabupaten Jember memiliki tenaga ahli dari kalangan akademisi maupun profesional, di mana gagasan tersebut dinilai dapat memperkuat fungsi DPRD khususnya dalam pembahasan anggaran, pengawasan, dan pembentukan regulasi. Menurutnya, tugas dan tanggung jawab anggota DPRD ini cukup berat sehingga diperlukan dukungan tenaga ahli untuk membantu mengkaji berbagai persoalan terutama yang berkaitan dengan APBD dan regulasi. Ia juga mengapresiasi anggota DPRD Jember yang saat ini tengah melakukan pembahasan anggaran secara intensif. Bahkan, hingga siang dan malam menurutnya dinamika dalam pembahasan anggaran ini merupakan hal yang sehat selama dilakukan untuk menghasilkan kebijakan yang lebih baik. Fawaid mencontohkan DPRD Kota Surabaya yang setiap anggotanya didukung tenaga ahli atau staf untuk berdiskusi mengenai APBD dan berbagai ketentuan pelanggaran, di mana penganggaran maksud saya, di mana dukungan tersebut dinilai dapat meminimalkan kesalahan sekaligus membuat proses pembahasan anggaran menjadi lebih efektif. Pengalaman sebagai anggota DPRD Jawa Timur juga menjadi salah satu pertimbangan Fawaid dalam mengusulkan gagasan tersebut. Dan ia mengakui anggota Dewan memiliki keterbatasan waktu untuk mempelajari persoalan teknis dan regulasi karena juga harus menjalankan tugas menyelap aspirasi masyarakat. Karena itu, persoalan teknis dan kajian regulasi dinilai lebih optimal jika didukung tenaga ahli atau staf ahli. Namun, Fawaid menegaskan wacana tersebut tidak bisa langsung diterapkan di tingkat daerah. Pemerintah Kabupaten Jember bersama DPRD perlu memastikan terlebih dulu aspek regulasi dan meminta persetujuan dari kementerian terkait. Ia juga berharap jika nantinya diperbolehkan keberadaan tenaga ahli, setiap anggota DPRD dapat membantu mempertajam pelaksanaan fungsi legislatif, sehingga pembahasan APBD Jember dapat menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas. Sementara itu, Ketua DPRD Jember Ahmad Halim menyambut positif gagasan tersebut. Ia menjelaskan saat ini DPRD Jember sebenarnya sudah memiliki tenaga ahli untuk fraksi dan komisi sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah. Menurut Halim, terdapat sejumlah daerah yang telah menerapkan skema satu anggota DPRD didampingi satu tenaga ahli. Meski demikian, ia menilai usulan tersebut tetap perlu dikaji lebih lanjut dari sisi peraturan perundang-undangan. Halim juga mengatakan DPRD Jember masih akan berkonsultasi dengan kementerian terkait untuk memastikan apakah skema pendampingan tenaga ahli bagi setiap anggota DPRD dapat diterapkan. Dan ia juga menambahkan, anggota DPRD merupakan pejabat politik yang tidak selalu memiliki keahlian khusus di seluruh bidang. Karena itu, kehadiran tenaga profesional, akademisi, maupun pengamat dinilai dapat membantu memberikan kajian dan masukan sesuai bidang yang dibutuhkan.
2: All right, let's go.

Kembali di 102,9 Keredio Sobat K, masih barengan dengan Raffiana di pagi hari ini. Dari pemerintah akan memberikan relaksasi pembiayaan bagi guru dan tenaga kependidikan yang berstatus P3K paruh waktu. Salah satu skema yang dapat digunakan adalah melalui Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP. Tetapi kebijakan tersebut hanya berlaku sepanjang 2026. Kebijakan tersebut menjadi solusi sementara ya bagi daerah yang membutuhkan sumber pembiayaan untuk memenuhi hak guru P3K paruh waktu. Dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa relaksasi pembiayaan tersebut dapat digunakan pada 2026. Namun kebijakan tersebut tidak berlaku secara otomatis untuk tahun 2027 dan seterusnya. Dengan demikian, pemerintah daerah perlu mempersiapkan skema pembiayaan berikutnya. Ketika periode relaksasi berakhir, di sejumlah daerah, mekanisme tersebut mulai diterapkan untuk membantu pembayaran tambahan bagi guru P3K paruh waktu. Di NTB misalnya, pembayaran tambahan melalui relaksasi BOSP hanya berlaku sampai Desember 2026. Di mana kebijakan ini menunjukkan bahwa persoalan pembiayaan P3K paruh waktu masih menjadi pekerjaan pemerintah terutama untuk memastikan keberlanjutan penghasilan tahun 2022, setelah 2026 maksud saya. Nah, kebijakan relaksasi ini memang terbatas dan bersyarat ya Sobat K. Nah, maksudnya hanya berlaku pada tahun 2026 saja dan hanya diberikan kepada pemerintah daerah yang mengajukan permohonan. Nah, hal itu yang nantinya akan dilakukan dari pemerintah Kabupaten Jember termasuk akan memberikan relaksasi pembiayaan bagi guru dan tenaga kependidikan yang berstatus P3K paruh waktu.

0: Satu single dari Lady Gaga baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Dari pemerintah Kabupaten Jember memastikan akan menyiapkan anggaran sebesar 26,2 miliar rupiah untuk program bantuan seragam sekolah dan sepatu bagi siswa baru SD Negeri dan SMP Negeri pada tahun anggaran 2027. Program tersebut menyasar sekitar 48 ribu siswa yang terdiri dari 32 ribu siswa kelas 1 SD, dan 16 ribu siswa kelas 7 SMP Negeri di Kabupaten Jember. Ketua DPRD Jember Ahmad Halim mengatakan, kepastian alokasi tersebut merupakan hasil kesepakatan dalam rapat gabungan Badan Anggaran DPRD Jember bersama tim anggaran pemerintah daerah di Ruang Banmus pada Senin 31 Agustus lalu. Dalam pembahasan tersebut, anggaran bantuan seragam dan sepatu yang ditempatkan pada Dinas Pendidikan Jember terbagi menjadi dua alokasi. Untuk 32 ribu siswa kelas 1 SD Negeri disiapkan anggaran sekitar 16,6 miliar rupiah. Sementara untuk 16 ribu siswa kelas 7 SMP Negeri dialokasikan sekitar 9,6 miliar rupiah. Khusus siswa SD Negeri, bantuan yang diberikan mencakup seragam sekolah sekaligus sepatu. Dengan demikian, total penerima program mencapai 48 ribu siswa dengan keseluruhan anggaran 26,2 miliar rupiah. Halim juga menyebut, anggaran tersebut akan direalisasikan pada awal tahun ajaran baru 2027 sesuai dengan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2027. Ia mengapresiasi keputusan tersebut karena dinilai menjadi bagian dari realisasi komitmen pemerintah daerah dalam memberikan bantuan seragam sekolah bagi siswa baru. Sementara, untuk rencana pengadaan seragam bagi peserta pengajian dan warga belajar Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM, mengalokasikan anggarannya masih akan disesuaikan dengan jumlah penerima serta ketentuan teknis yang berlaku. Halim juga menjelaskan, selain siswa SD dan SMP Negeri, terdapat peserta didik lain yang merupakan warga Jember dan berada dalam ekosistem pendidikan daerah, seperti siswa Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, serta peserta PKBM. Namun, rencana penganggaran untuk kelompok tersebut masih menunggu proses pengkajian dan pengujian regulasi untuk memastikan apakah anggaran daerah dapat dialokasikan. Sebelumnya, anggota Banggar DPRD Jember Sunarsi Khoris meminta agar rencana penganggaran seragam bagi peserta PKBM dengan sasaran sekitar 90 ribu penerima di Dinas Pendidikan Jember dievaluasi dan dikaji ulang. Evaluasi diperlukan untuk memastikan sasaran penerima, besaran anggaran, serta dasar hukum mengalokasikan program tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Sound of Knowledge.
1: Setelah banyak yang dikeluhkan oleh warga terkait dengan sound horror, Sobat KI. Dari DPRD Kabupaten Jember, saat ini telah menyiapkan aturan sound horror dalam Raperda Trantibum, di mana fenomena penggunaan sound horror atau pengeras suara berkapasitas besar kembali marak di tengah masyarakat, terutama saat momentum peringatan Hari Besar Nasional dan HUT RI. Keberadaan sound horror ini di sejumlah kegiatan masyarakat menuai beragam respon. Sebagian masyarakat mengeluhkan suara bervolume tinggi yang dinilai mengganggu ketertiban dan kenyamanan lingkungan, bahkan dalam beberapa kejadian, aktivitas tersebut dikaitkan dengan munculnya risiko keselamatan. Di sisi lain, tidak sedikit masyarakat yang justru antusias menyaksikan pertunjukan sound horror. Kerumunan penonton di lokasi kegiatan bahkan berpotensi menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan. Fenomena tersebut kini mendapat perhatian dari Badan Pembentukan Peraturan Daerah atau Bapemperda DPRD Kabupaten Jember. Ketua Bapemperda DPRD Jember, Hanan Kukuratmono, pada Selasa 2 September kemarin mengatakan, DPRD berencana untuk memasukkan ketentuan mengenai penggunaan sound berintensitas tinggi ke dalam rancangan peraturan daerah tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat atau Raperda Trantibum. Menurut Hanan, dalam waktu dekat belum memungkinkan untuk menyusun raperda khusus yang mengatur sound horror sebab DPRD Jember saat ini juga tengah berpacu menyelesaikan pembahasan sejumlah raperda prioritas lainnya. Selain itu, pembahasan raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTRW baru masih berada pada tahap validasi bersamaan dengan sejumlah agenda legislasi daerah lainnya. Meski demikian, tingginya perhatian dan keluhan masyarakat terhadap fenomena sound horror membuat DPRD menilai perlu ada norma yang mengatur aktivitas tersebut dalam Raperda Trantibum. Hanan juga menegaskan, aturan yang nantinya disusun bukan dimaksudkan untuk melarang sound horror sebagai bentuk hiburan masyarakat, di mana regulasi ini lebih diarahkan untuk mengendalikan dampak yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan menimbulkan keresahan. Karena itu, pembahasan akan dilakukan secara mendalam agar aturan yang dihasilkan tetap memberikan ruang bagi kegiatan hiburan masyarakat. Namun, di sisi lain mampu melindungi kepentingan warga yang terdampak. Sejumlah ketentuan teknis juga berpotensi masuk dalam regulasi tersebut, diantaranya mengenai batas tingkat kekuatan suara atau penggunaan subwoofer, lokasi yang diperbolehkan untuk menggelar kegiatan, serta pembatasan waktu operasional hiburan di ruang publik. Sementara, Ketua Jember Sound System Community, Haji Muhammad Arif Sugiartani menyatakan mendukung rencana penyusunan regulasi mengenai sound horror. Namun ia berharap proses pembahasan raperda melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan, termasuk komunitas sound system dan masyarakat. Dengan demikian, aturan yang dihasilkan dapat diterima bersama dan tidak menimbulkan persoalan atau merugikan pihak tertentu di kemudian hari. Dengan adanya pengaturan dan raperda aturan sound horror yang masuk nanti di Trantibum ya Sobat KI, ini bukan berarti untuk melarang penggunaan sound horror sendiri, tapi diatur sebagaimana nanti di dalamnya bagaimana caranya sound horror itu bisa tetap digunakan tetapi dengan syarat-syarat tertentu. Mungkin di bagaimana untuk pemilihan tempatnya, kemudian juga waktunya, kemudian lokasinya, penggunaan subwoofernya, ini yang akan diatur Sobat KI. Jadi dari Ketua Sound System ya, Komunitas Sound System, ini juga setuju dengan yang akan dilakukan oleh DPRD karena memang banyak keluhan ya yang masuk dari masyarakat terkait dengan sound horror tersebut. Jadi harapannya dengan adanya Raperda Trantibum yang nantinya sound horror tersebut juga masuk di sana, ini bisa mengatur dari penggunaan sound horror tersebut agar tetap bisa dinikmati masyarakat tanpa mengganggu masyarakat yang lain.
2: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di KI.

0: Great Snap.
1: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
2: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
1: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
3: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.

0: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
1: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
0: Iya, maaf ya.
1: Jangan lupa, pakai helm.
0: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
1: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
2: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.

0: News pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa Metro TV bersama Institute for Development of Economics and Finance atau INDEF kembali menggelar Sarasehan 100 Ekonom Indonesia 2026 di Grand Ballroom Kempinski Hotel Jakarta. Forum tahunan ini menjadi ruang strategis untuk merumuskan rekomendasi kebijakan di tengah gejolak ekonomi dan dukungan daya tahan perekonomian nasional. Untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama jurnalis Metro TV Insan Suwardi. Selamat pagi. Insan, apa yang menjadi fokus pembahasan dalam Sarasehan 100 Ekonom Indonesia kali ini?
1: Ya Jason, kalau kita lihat pembahasan dari Sarasehan 100 Ekonom Indonesia yang diinisiasi dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF bersama dengan Metro TV akan membahas sejumlah tema-tema menarik yang menjadi salah satu dialog strategis untuk merumuskan sejumlah rekomendasi serta kebijakan yang bisa dipertimbangkan oleh pemerintah untuk mencapai sejumlah target pertumbuhan perekonomian. Nah, jadi kalau kita lihat ya pagi hari ini pukul 9 yang baru saja dimulai dari Grand Ballroom Kempinski, ini sudah dimulai dengan akan adanya sejumlah sesi pemaparan dari sejumlah pemimpin tertinggi lembaga perekonomian strategis dan bersama dengan para pengamat akan membahas sejumlah topik-topik utama. Namun kalau kita lihat dari dialog pertama yang akan mengangkat tema besar, berlayar di tengah gelombang global menjaga daya tahan perekonomian nasional menjadi salah satu tema besar utama yang akan dibahas dari pukul 9 hingga pukul 14 hingga pukul 16 nanti. Namun pada sesi pertama Jason nanti kita akan sama-sama ikuti terkait bagaimana pembahasan dialog terkait uji intermediasi perbankan dan sinyal pengetatan likuiditas yang akan langsung dikupas bersama dengan moderator dari pengamat INDEF, ada juga dari tiga pemimpin lembaga perekonomian. Mulai dari Otoritas Jasa Keuangan bersama Friederika Widya Sari Dewi yang kami pantau sudah tiba di Grand Ballroom ini dan nantinya akan dibahas bersama juga dengan Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti dan ada Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan dari Anggito Abimanyu akan memaparkan sejumlah pandangan mereka seperti apa akan meramu kebijakan arah perekonomian terkait khususnya isu likuiditas yang akhir-akhir ini menjadi salah satu perhatian. Terutama bagaimana kondisi perbankan saat ini menghadapi sejumlah tantangan dinamis baik dari dalam maupun juga global dan bagaimana arah serta insentif apa yang dipersiapkan dari berbagai stakeholder serta lembaga ini untuk memastikan kredit perbankan dapat tersalurkan ke sejumlah sektor-sektor strategis untuk memicu roda perekonomian di masyarakat. Tentu akan kita nantikan, terutama Jason ada yang menarik bagaimana dari arah Otoritas Jasa Keuangan untuk memastikan pengawasan dari sektor perbankan, walaupun juga dari LPS maksud kami ulangi dari Lembaga Penjamin Simpanan ini juga akan memaparkan bagaimana kondisi simpanan yang telah disimpan oleh masyarakat, kondisi saat ini bagaimana dinamikanya dengan sejumlah sentimen-sentimen global yang akan mempengaruhi arah serta kebijakan perekonomian terutama di target-target utama dari pemerintah untuk mencapai angka pertumbuhan ekonomi 8%. Harapannya dengan dialog ini nantinya akan terhasilkan sejumlah rekomendasi serta saran-saran strategis yang bisa dipertimbangkan oleh pemangku kepentingan untuk mencapai target pertumbuhan perekonomian untuk kemaslahatan masyarakat. Jason.
0: Baik, terima kasih Insan Suwardi atas laporan langsung Anda dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa demikian informasi dalam Headline News kali ini. Selamat pagi Indonesia, kembali kami lanjutkan dengan informasi pemerintah Indonesia terus menelusuri informasi terkait dugaan 8 warga negara Indonesia yang direkrut menjadi tentara Rusia. Sesaat lagi.

0: Sound of Knowledge.
1: Di pagi hari ini tentunya masih di K Perspektif bersama dengan Raviana Sobat K di jam 9 pagi ya. Dari saluran WhatsApp K Radio nampaknya ada Sobat Yuke yang bergabung. Ini yang memberikan informasinya ya untuk peserta Tajemtra yang sudah war tiket kereta api gratis. Tiketnya sudah bisa diambil di JSG ya. Terima kasih banyak informasinya. Ini sangat penting sekali untuk Sobat K, mungkin yang kelupaan juga, untuk masyarakat yang menjadi peserta Tajemtra tahun 2026 ini. Ini yang kebagian tiket gratis ya. Untuk war kereta api gratis bisa diambil tiketnya di JSG. Ini sudah bisa diambil. Jadi untuk syaratnya, mengambil dengan membawa nomor dada, kemudian juga dihadiri pesertanya langsung. Jadi tidak bisa diwakilkan ya Sobat K. Jadi yang masih belum mengambil, silahkan untuk segera mengambil di JSG. Ini bagi peserta yang mendapatkan war tiket kereta api gratis. Terima kasih informasinya Sobat Yuke di pagi hari ini. Dan untuk Sobat K juga, untuk yang belum ambil silahkan ya, silahkan untuk diambil di JSG. Informasi-informasi lainnya masih ditunggu ya Sobat K. Kirimkan aja ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Nah, sambil menunggu juga update informasi dari kamu Sobat K, kita akan bergeser ke informasi dari Kabupaten Jember. Terkait dengan harga gabah kering panen atau GKP di tingkat petani di Kabupaten Jember sempat berada di kisaran Rp7.500 hingga Rp8.000 per kilogram. Bahkan gabah dengan kualitas bagus disebut bisa terjual di atas Rp8.000 per kilogram. Dari Ketua Asosiasi Petani Pangan Indonesia yaitu Jumantoro mengatakan, berdasarkan pantauan dan informasi dari sejumlah petani, harga tersebut cukup menguntungkan bagi petani. Namun tingginya harga gabah ini tidak serta-merta membuat keuntungan petani meningkat signifikan karena produktivitas tanaman padi mengalami penurunan akibat cuaca ekstrim dan fenomena El Nino. Menurutnya, petani dengan produktivitas sekitar 5 hingga 6 ton per hektar dan harga gabah Rp8.000 per kilogram memang masih mendapatkan keuntungan. Tetapi keuntungan tersebut dinilai masih belum bisa dikategorikan sebagai keuntungan besar. Sementara perkembangan harga gabah di lapangan menunjukkan perubahan dalam waktu singkat. Ia menyebut setelah sebelumnya harga masih bisa mencapai sekitar Rp8.000 per kilogram, informasi terbaru dari petani per Rabu 2 September kemarin yang melakukan panen menunjukkan harga GKP turun ke kisaran Rp7.200 hingga Rp7.700 per kilogram. Ia mengaku masih belum mengetahui secara pasti faktor yang menyebabkan penurunan harga gabah tersebut, tetapi perubahan harga ini menjadi perhatian petani, terutama di tengah kondisi produktivitas yang menurun akibat dampak cuaca ekstrim dan El Nino. Dan ia juga meminta pemerintah dan para pemangku kebijakan tidak melihat tingginya harga gabah sebagai indikator bahwa petani memperoleh keuntungan besar, karena penurunan produktivitas dapat menggerus pendapatan petani. Meskipun harga gabah berada di atas harga pembelian pemerintah atau HPP sebesar Rp6.500 per kilogram. Dan ia juga menegaskan, kondisi ideal bagi petani bukan hanya harga gabah yang tinggi, tetapi juga produktivitas yang tetap terjaga.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Sobat K, masyarakat di Kabupaten Jember diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang, di mana kondisi tersebut berkaitan dengan tingginya tekanan udara yang terpantau di wilayah Jember dalam beberapa waktu terakhir. Dari perakirawan BMKG Pos Meteorologi Jember, Hukama Nur Akmal mengatakan, tekanan udara di wilayah Jember sepekan terakhir terpantau mencapai hingga 1018 milibar, di mana angka tersebut tergolong tinggi dibandingkan kondisi normal yang umumnya berada di kisaran 1012 hingga 1313 milibar. Menurut Hukama, tingginya tekanan udara tersebut menunjukkan adanya perbedaan tekanan yang cukup signifikan antara wilayah Indonesia dengan kawasan laut selatan dan Australia. Perbedaan tekanan udara tersebut kemudian mempengaruhi pergerakan angin. Angin bergerak dari wilayah bertekanan udara tinggi menuju wilayah dengan tekanan yang lebih rendah. Semakin besar perbedaan tekanan, maka pergerakan angin dapat semakin cepat. Karena itu, masyarakat Jember diminta mewaspadai perubahan kecepatan maupun arah angin yang terjadi secara signifikan. Memang kalau kita rasakan, akhir-akhir ini ya, anginnya cukup kencang Sobat K. Apalagi kalau siang dari jam 12 sampai sore itu lumayan agak kencang Sobat. Dan nyapu berkali-kali ya, bahkan ke lahan, ke rumah itu daun-daun tuh banyak banget yang berjatuhan Sobat K. Jadi bolak-balik nyapu karena juga kadang daunnya sampai masuk ke dalam rumah karena emang akhir-akhir ini anginnya cukup kencang. Nah ternyata memang disampaikan oleh BMKG Pos Meteorologi Jember bahwa tekanan di wilayah Jember, terutama tekanan udara ya, terpantau mencapai 1018 milibar. Nah, angka tersebut ternyata tergolong tinggi dibandingkan kondisi normal yang umumnya berada di 1012 hingga 1013 milibar. Jadi untuk masyarakat diimbau untuk lebih waspada. Jangan sampai berdiri terlalu lama di bawah pohon ya, Sobat KI. Apalagi kalau pohonnya itu pohon yang rawan tumbang, khawatir justru nanti ranting-rantingnya juga patah dan mengenai pengendara yang ada di bawahnya atau masyarakat yang ada di bawahnya, ini kan berbahaya sekali ya Sobat K. Jadi hindari bangunan-bangunan tua ataupun pohon-pohon yang besar. Nah kemarin juga dari pihak pemerintah ya, Kabupaten Jember juga melakukan perempesan di beberapa ruas jalan, terutama yang di mana ruas tersebut ramai dilalui oleh masyarakat dan ada pohon-pohon yang berpotensi tumbang. Ini dilakukan perempesan. Kemarin di Kalimantan ya Sobat K, di Jalan Kalimantan dirempesi pohon-pohonnya biar meminimalisir dampak dari angin kencang. Jadi jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi untuk Sobat K tetap waspada ya, potensi angin kencang yang masih terus terjadi di Kabupaten Jember. 1, 2, 3.

0: disiapkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9K
1: Radio. Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
5: Aku gula batu.
4: Mau melati.
5: Apa lapar?
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
1: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
5: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
5: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
5: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
6: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Kabar pertama dari K Radio Jember, saya Eri Ali Davi. Kapasitas fiskal Kabupaten Jember dalam perubahan APBD 2026 mengalami defisit sebesar 648,22 miliar rupiah. Bupati Jember Muhammad Fawaid dalam sidang paripurna nota pengantar keuangan perubahan APBD 2026 menyampaikan 5 langkah untuk mengatasi tekanan fiskal tersebut. Di antaranya, merasionalisasi anggaran rutin dan belanja yang diperkirakan tidak terserap, menghitung ulang kebutuhan gaji ASN, mengoptimalkan silpa hasil audit BPK, serta meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemkab Jember juga mendapat tambahan transfer pusat sebesar 223,12 miliar rupiah. Sementara, untuk memperkuat pembangunan, belanja modal dalam perubahan APBD 2026 naik 66,31% dari sekitar 401,57 miliar menjadi 667,87 miliar rupiah.
2: Kabar selanjutnya dari Serigara FM Malang bersama saya, Nurul Fitriani. Pemkot Malang penuhi kebutuhan unit angkutan pelajar gratis secara bertahap. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang Wijaya Saleh Putra menyampaikan jumlah angkot yang ideal untuk program angkutan pelajar gratis sebanyak 96 unit, tapi sampai sekarang baru terpenuhi 66 unit. Menurutnya proses pemenuhan kendaraan untuk layanan angkutan pelajar gratis dilakukan secara bertahap dengan melihat hasil verifikasi syarat dari koperasi yang bekerja sama dengan Dishub. Jadi angkot yang didaftarkan harus menjalani verifikasi kartu pengawasan angkutan, syaratnya seperti lolos ujikir dan STNK hidup. Jika sesuai, maka angkot dinyatakan layak beroperasi sebagai angkutan pelajar gratis di Kota Malang.
3: Dari GFM Madiun bersama Raffi, kawan Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan pengangkatan anak harus menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prinsip utama. Proses tersebut juga tidak serta-merta memutus hubungan darah antar anak dengan orang tua kandung, sehingga ia meminta kepala desa ikut menjadi tangan panjang pemerintah daerah dalam mengawasi sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur adopsi anak yang sah secara hukum. Menurutnya, pengawasan di tingkat desa penting karena kepala desa merupakan pihak yang paling dekat dengan masyarakat. Bupati menambahkan pihaknya ingin memastikan identitas, kondisi, serta kepentingan anak terlindungi sebelum proses pengangkatan dan dinyatakan sah, sehingga diharapkan melalui penguatan peran kepala desa, pengawasan terhadap pengangkatan anak dapat dilakukan lebih ketat dari tingkat paling bawah.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya, saya Ajib Syahrian. Pemkot Surabaya bersama Kecamatan Wonokromo merelokasi 43 pedagang yang menempati pasar tumpah untuk membuka akses putar balik di Jalan Jagir Wonokromo sekaligus sebagai tindakan penertiban serta pembersihan area. Rery Setianing Tiaswati, Camat Wonokromo bilang penertiban juga membantu memperlancar akses menuju stasiun Wonokromo. Proses penertiban dilakukan humanis. Sebelumnya telah dilakukan sosialisasi. Para pedagang terdampak juga didata terlebih dahulu, lalu dipindahkan untuk berdagang di Pasar Wonokromo.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Satu single dari Z featuring dengan Ellie Dewi dengan Happy Now baru saja diputarkan ya Sobat K di pagi hari ini. Sudah menjelang di jam 10 dan kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Dari pemerintah Kabupaten Jember mengusulkan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD 2026 dengan total anggaran mencapai 5,1 triliun rupiah. Dalam perubahan anggaran tersebut, alokasi belanja modal meningkat signifikan hingga 66,3% dan diarahkan untuk memperkuat pembangunan infrastruktur. Hal tersebut disampaikan Bupati Jember, Muhammad Fawaid, saat menyampaikan nota keuangan rancangan perubahan APBD dalam rapat paripurna DPRD Jember pada Selasa 1 September kemarin. Fawaid menjelaskan perubahan APBD 2026 diarahkan untuk mendukung sejumlah program prioritas pemerintah daerah, terutama pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, APBD ini merupakan instrumen yang dinamis sehingga harus mampu menyesuaikan dengan perkembangan kondisi dan kebutuhan daerah. Fawaid juga mengungkapkan bahwa pada Agustus 2026, Kabupaten Jember memperoleh tambahan transfer ke daerah sebesar Rp223,12 miliar, di mana tambahan tersebut bersifat non-earmarked atau tidak ditentukan secara spesifik penggunaannya. Tambahan TKD tersebut terdiri dari dana alokasi umum sebesar Rp151,6 miliar dan kurang bayar dana bagi hasil tahun 2023 hingga 2024 sebesar Rp71,5 miliar. Selain tambahan transfer dari pemerintah pusat, pemerintah Kabupaten Jember juga kembali mengaktifkan skema retribusi parkir berlangganan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah sekaligus mendukung penataan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Fawaid juga mengatakan tambahan pendapatan tersebut kemudian dialokasikan ke sejumlah kebutuhan prioritas, diantaranya untuk program pengentasan kemiskinan, penyesuaian anggaran gaji ASN, peningkatan indeks pembangunan manusia melalui sektor kesehatan dan pendidikan serta peningkatan standar hidup layak. Anggaran juga diarahkan untuk menambah alokasi dana desa, serta memperkuat pembangunan infrastruktur mulai dari jalan, penerangan jalan umum, ruang publik hingga penambahan armada kebersihan. Komitmen terhadap pembangunan infrastruktur tercermin dari meningkatnya belanja modal yang mencapai 66,31%. Alokasi belanja modal yang sebelumnya sebesar Rp 401,57 miliar dalam perubahan APBD 2026 meningkat menjadi Rp 667,87 miliar. Menurut Fawaid, peningkatan belanja modal tersebut juga menjadi salah satu upaya pemerintah daerah untuk mengantisipasi berkurangnya kapasitas fiskal akibat perubahan kebijakan pemerintah pusat, khususnya terkait dana alokasi khusus fisik. Sementara dalam rancangan perubahan APBD 2026, Jember mencatat defisit anggaran sebesar Rp 648,2 miliar, di mana defisit tersebut akan ditutup penggunaan sisa lebih pembiayaan anggaran atau SILPA tahun anggaran 2025. Sedangkan pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan ini tercatat sebesar Rp 648,2 miliar yang bersumber dari SILPA tahun anggaran sebelumnya.

Hilir Riau. Sedikitnya ada 5 hektar lahan gambut di Kecamatan Tembilahan hangus terbakar dan nyaris mendekati permukiman warga sehingga membuat warga sekitar panik. Tim gabungan dari TNI, Polri, dan BPBD kembali berjibaku memadamkan kebakaran lahan gambut di Kecamatan Tembilahan di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Sekitar 5 hektar lahan gambut yang terbakar nyaris mendekati permukiman warga hingga jalan raya. Puluhan personel gabungan dan 8 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Selain itu, 2 helikopter waterbombing milik BNPB membantu proses pemadaman lahan gambut yang terbakar. Menurut Kalaksa BPBD Indragiri Hilir, Arliansyah, lokasi lahan yang terbakar ini merupakan lokasi lahan yang sudah terbakar pada minggu lalu dan sudah berhasil dipadamkan dan kini mendadak kembali terbakar lagi. Hingga kini petugas gabungan masih terus melakukan pemadaman di lahan gambut yang terbakar di Kecamatan Tembilahan.

0: Ya, betul memang di lokasi yang lama semalam sudah kita patroli, sudah apinya sudah ini sudah padam sebenarnya, ada memang ada titik-titik asap sedikit. Tapi tadi siang muncul lagi dan cukup luar biasa nih, sudah mendekati pemukiman penduduk.
1: Ada jarak berapa meter
0: sudah? Ini sudah dekat sekali, mungkin jarak 5 meter aja nih dengan gudang yang ada di pinggir jalan nih, dan tadi dengan rumah sana dengan perumahan apa juga dekat.
2: Demikian informasi dalam Headline News kali ini, dan program Zona Bisnis kami lanjutkan kembali untuk Anda.

Music. Kembali di 102,9 Keradio Sobat K, kita akan bergeser ke informasi selanjutnya. Kepadatan panjang terjadi di jalur menuju pelabuhan Ketapang Banyuwangi sejak Rabu 2 September malam hingga Kamis pagi hari ini, di mana antrian kendaraan dilaporkan mengular hingga sekitar 12 km. Redianto Sunggawan, pendengar suara Surabaya, ini juga melaporkan kondisi arus lalu lintas di jalur utara Ketapang yang macet sampai dengan kawasan SPBU Bangsering Banyuwangi. Sejumlah kendaraan disebut terjebak antrian bersama dengan truk dan kendaraan logistik. Sebelumnya, pada Rabu malam di 5 jam, ini tidak bergerak di Jalan Raya Ketapang. Dan saat itu, ia berada di kendaraan bersama dengan keluarganya dari Banyuwangi menuju Surabaya. Dari AKBP Hendri Kusuma Wardana, Kasat PJR Ditlantas Polda Jatim mengatakan, petugas PJR Jatim 5 bersama dengan Satlantas Polresta Banyuwangi sudah melakukan pengaturan dan rekayasa arus di sekitar ASDP Ketapang serta Simpang 3 KP3 Lingkar. Sejumlah rekayasa dilakukan antara lain memasukkan kendaraan besar ke Dermaga Bulusan, menerapkan kontraflow untuk truk kecil menuju Banyuwangi, serta mengalihkan arus dari Banyuwangi menuju jalur Lingkar Simpang 3 Farli. Kepadatan ini dipicu peningkatan arus kendaraan dan banyaknya kendaraan logistik serta pekerjaan peningkatan kapasitas Dermaga 2 Pelabuhan Gilimanuk dan Dermaga Ponton Pelabuhan Ketapang menjadi Dermaga Movable Bridge berkapasitas 50 ton. Heru Widodo, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry, mengatakan, pihaknya memaksimalkan operasional kapal berkapasitas besar untuk mempercepat pengurangan antrian. Komitmen ini terhadap pelayanan yang baik dan handal masih menjadi fokus utama di tengah dinamika operasional yang terjadi dan saat ini masih dimaksimalkan pengoperasian kapal berkapasitas besar termasuk mengerahkan kapal bantuan untuk mempercepat penguraian kepadatan. Dan saat ini ASDP mengoperasikan 25 kapal besar di lintasan Ketapang Gilimanuk termasuk 3 kapal bantuan. Petugas gabungan masih bersiaga di lapangan untuk mengatur arus kendaraan.

0: UK Perspektif bersama Rafiana Risdianti.
1: Pagi hari ini kita kembali untuk bergeser ke informasi selanjutnya. Dari BMKG memastikan gempa tektonik bermagnitudo 6,2 yang mengguncang kawasan Kepulauan Sandwich Selatan pada Kamis hari ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami di wilayah Indonesia. Dari Wijayanto, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG mengatakan, kepastian tersebut diperoleh berdasarkan hasil permodelan tsunami yang dilakukan setelah gempa terjadi. Berdasarkan dari pemutakhiran parameter BMKG, gempa tersebut terjadi pada 6:46 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 6,2 dan kedalaman 119 km. Pusat gempa atau epicenter berada di laut pada 27,85 bujur barat. Kemudian lokasi tersebut berjarak sekitar 2.000 km tenggara Stanley, Kepulauan Falkland. Ditinjau dari lokasi epicenter dan kedalaman hipocenternya, gempa tersebut dikategorikan sebagai gempa bumi menengah. Wijayanto menjelaskan, gempa dipicu aktivitas subduksi lempeng Amerika Selatan terhadap lempeng Sandwich, sementara berdasarkan analisis mekanisme sumber, pergerakan bantuan yang terjadi berupa pergerakan naik atau thrust fault. Meski gempa terjadi di kawasan Samudra Atlantik Selatan, BMKG mengimbau masyarakat Indonesia, khususnya yang tinggal di kawasan pesisir, tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi. BMKG juga meminta masyarakat untuk memastikan informasi mengenai gempa bumi dan potensi tsunami hanya berasal dari sumber resmi, dan informasi terkini dapat dipantau melalui kanal komunikasi dan media sosial resmi BMKG yang telah terverifikasi.
0: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K-Backtrack.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi.
11: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan?
9: Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
10: Aman, yang penting...

0: Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini hanya di K-Radio.
1: Kembali di 102,9 K-Radio Sobat K, masih barengan dengan Raviana. Di pagi menjelang siang ini kita akan beralih ke informasi selanjutnya, di mana seorang remaja berusia 16 tahun berinisial MF, warga Kecamatan Kalisa Jember, diamankan polisi setelah diduga melakukan pencabulan terhadap seorang anak berusia 8 tahun. Sebelum diserahkan kepada polisi, MF sempat diamankan warga dan mengalami kekerasan. Kanit PPA Satreskrim Polres Jember, Ibda Alvan Febrianto, menjelaskan, kasus tersebut terungkap setelah ibu korban melihat korban mengalami pendarahan. Saat ditanya, korban mengakui telah dicabuli oleh MF dan selanjutnya ibu korban membawa korban ke rumah sakit Kalisat. Kabar tersebut dengan cepat beredar di masyarakat. Masyarakat yang geram langsung mengamankan dan membawa MF ke rumah kepala dusun. Sebagian warga juga sempat melayangkan pukulan ke arah MF. Sebelum akhirnya diserahkan ke polisi, dalam pemeriksaan awal polisi menyebut MF mengakui perbuatannya. Polisi menduga MF membujuk korban dengan memberikan iming-iming uang dan meminjamkan telepon seluler. Lebih jauh, Alvan juga menjelaskan, hingga saat ini MF sedang menjalani pemeriksaan di Polres Jember. Karena terduga pelaku masih berusia di bawah 18 tahun, proses hukum terhadap MF dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sistem peradilan pidana anak. Sebenarnya kalau kita mendengar dan membaca informasi ini ya Sobat K, di sisi lain kita juga miris, di sisi lain kita juga harus bisa memberlakukan tindakan yang pas dan juga tegas kepada anak yang melakukan tindakan pidana di bawah usia, atau di bawah usia 18 tahun ya Sobat K, yang dimana itu kategori anak-anak. Tetapi di sisi lain dengan perilakunya yang dikatakan tidak beradab dan bisa dikatakan sangat-sangat merugikan, melakukan tindakan kriminal walaupun masih di bawah umur, ini juga harus mengacu pada tindakan yang tegas ya Sobat K, agar anak-anak juga bisa diberi pembelajaran ataupun diberikan efek jera. Apalagi kasusnya ini sangat berat, yaitu pencabulan yang dimana anak dari korban tersebut juga masih berada di usia yang sangat muda, bisa dikatakan anak-anak juga masih berusia 8 tahun. Nah ini kan gimana ya, terhadap kondisi yang seperti ini kita juga agak rancu dan juga bingung sebenarnya seperti apa untuk penanganan anak-anak yang berhadapan hukum, terutama yang di bawah usia 18 tahun atau di bawah umur. Tetapi kita juga tidak bisa untuk memberikan keringanan dengan mentolerir karena umurnya masih muda. Tetapi kita juga harus memberikan tindakan yang represif, yang tegas terhadap anak-anak tersebut agar tidak berlaku di kemudian hari, tidak mengulangi lagi atau dikasih efek jera. Nah, kita juga masih berharap dari pihak polisian maupun dari masyarakat atau pemerintah setempat, pemerintah desa ya, untuk bisa saling berkomunikasi, bersinergi antara anak-anak ataupun orang tua maupun dari berbagai pihak agar kejadian demikian ini tidak terjadi kembali Sobat. Karena sangat miris ya, kita sangat sedih, kita miris karena pelakunya masih di bawah umur, korbannya juga masih anak-anak. Nah ini yang menjadi hal yang perlu kita waspadai. Apalagi kita juga sebagai orang tua harus lebih aware ya saat ini Sobat K, kasus-kasus kekerasan seksual, pencabulan seperti ini masih banyak terjadi. Dengan iming-iming uang saku, dikasih jajan ataupun dikasih handphone seperti modusnya yang dilakukan oleh MF ini ya. Nah anak-anak ini kan notabene masih belum bisa stabil emosionalnya dan lebih mudah untuk tergiur. Nah itu kita juga sebagai orang tua, entah itu sebagai kerabat, nah kita juga harus bisa memberikan edukasi kepada anak-anak. Jangan sampai mudah untuk menerima tawaran orang lain ataupun memberikan edukasi agar tidak terlalu berani dengan orang lain yang belum dikenali. Ataupun kalau yang masih bukan orang lainnya, ini kan bisa dikatakan tetangga ya Sobat K. Nah ini kita juga harus bisa berikan edukasi bahwa pemberian ataupun iming-iming dan lain sebagainya jangan asal diterima. Karena ya seperti ini Sobat K, karena kita melihat banyaknya kasus yang sama, jadi kita juga harus bisa memperketat bagaimana cara pergaulan anak-anak Sobat K. Semoga kita terhindarkan ya dengan kasus-kasus demikian, dan semoga kasus yang terjadi di Kalisat ini segera terselesaikan.

Your Music. Kembali di 102,9 K Radio Sobat K, masih barengan dengan Raviana di K Perspektif. Dan ternyata sudah di jam 11, namun kondisi traffic di siang hari ini sudah mulai padat ya Sobat K. Terlebih untuk masyarakat yang melakukan aktivitas, hati-hati selalu yang ada di perjalanan juga. Boleh untuk bantu kabarkan ya bagaimana kondisi traffic di siang hari ini Sobat K, ke 0811 378 1029. Kita akan bergeser ke informasi selanjutnya Sobat K. Informasi dari update harga pangan dari PIHPS untuk per hari Kamis 3 September hari ini. Dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional yang dikelola oleh Bank Indonesia mencatat, harga komoditas cabai rawit merah mencapai Rp82.700 per kilogram, sedangkan telur ayam ras Rp29.600 per kilogram. Melansir dari Antara, berdasarkan data dari PIHPS yang dikutip di Makassar pada Kamis di jam 7:30 waktu Indonesia Tengah, selain dari cabai rawit merah dan telur ayam, tercatat harga pangan di tingkat pedagang eceran secara nasional lainnya, yaitu bawang merah di harga Rp38.400 per kilogram dan bawang putih Rp39.400 per kilogram. Selain itu, beras kualitas bawah 1 di harga Rp14.800 per kilogram, beras kualitas bawah 2 Rp14.600 per kilogram, sedangkan beras kualitas medium 1 Rp16.500 per kilogram, dan beras kualitas medium 2 di harga Rp16.300 per kilogram. Lalu beras kualitas super di harga Rp17.800 per kilogram, dan beras kualitas super 2 di Rp17.300 per kilogramnya. Selanjutnya, cabai merah besar mencapai Rp52.200 per kilogram, cabai merah keriting Rp56.900 per kilogram, dan cabai rawit hijau Rp62.000 per kilogramnya. Kemudian untuk daging ayam ras segar Rp42.000 per kilogram, daging sapi kualitas 1 Rp151.000, dan daging sapi kualitas 2 di harga Rp142.000. Sementara minyak goreng curah di harga Rp20.400 per liter, kemudian minyak goreng kemasan bermerek 1 di harga Rp24.300 per liter, serta minyak goreng kemasan bermerek 2 di harga Rp23.400 per liter.

Taylor Swift Open Light baru saja diputarkan Sobat K di siang hari ini. Sobat K, nasib pahit dialami oleh Ketua Forum Komunikasi Petani Jember, Jumantoro. Dia dipecat sebagai distributor pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Jember oleh PT Pupuk Indonesia 5 hari setelah mengikuti aksi unjuk rasa di depan gedung DPR RI pada Kamis 27 Agustus yang lalu. Jumantoro adalah pemilik CV Jumantara dan sudah menjadi distributor pupuk bersubsidi sejak 2007. Pihaknya menerima surat pemberhentian pada 1 September dan kaget tiba-tiba mendapatkan surat pemecatan. Jumantoro mengaku tidak tahu kesalahan sehingga harus diberhentikan sebagai distributor pupuk bersubsidi. Dan dia juga merasa tidak pernah mendapat surat peringatan selembar pun terkait kesalahan dalam hal distribusi pupuk bersubsidi dari PT Pupuk Indonesia. Dalam surat perihal pemberhentian CV Jumantara sebagai pelaku usaha distributor atau PUD pupuk bersubsidi yang ditandatangani Eko Suroso, Regional Chief Executive Office PT Pupuk Indonesia Regional 3, juga tidak disebutkan alasan pemberhentiannya. Surat tertanggal 31 Agustus itu hanya menyebutkan CV Jumantara dinyatakan diberhentikan sebagai pelaku usaha distribusi pupuk bersubsidi terhitung mulai 31 Agustus 2026. Surat itu juga hanya menyebutkan penghentian terkait dengan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi oleh CV Jumantara. Serta memperhatikan ketentuan dalam surat perjanjian jual-beli pupuk bersubsidi antara CV Jumantara dengan produsen pupuk Indonesia Group. Kendati diberhentikan tanpa alasan, CV Jumantara masih diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang masih tercatat sampai dengan berakhirnya masa penugasan, dan ada 6 hal yang wajib diselesaikan. Yang pertama, menyelesaikan seluruh outstanding sales order yang masih tercatat aktif sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, menyelesaikan penyaluran dan penghabisan stok pupuk bersubsidi yang masih tersedia pada tingkat PUD maupun PPTS di wilayah kerja CV Jumantara. Ketiga, melakukan rekonsiliasi serta memastikan kesesuaian antara stok fisik dan stok administrasi pada tingkat PUD maupun PPTS. Yang keempat, melunasi seluruh tagihan denda, klaim, dan atau kewajiban piutang. Kelima, menyelesaikan seluruh administrasi, pelaporan, dokumen, penyaluran, serta kewajiban lain yang timbul selama periode pelaksanaan SPJP. Dan yang terakhir, berkoordinasi dengan tim regional dan pihak terkait dalam proses penyelesaian kewajiban serta serah terima administrasi atas wilayah kerja yang dialihkan.

Selain berpahala dan menghapus dosa, sholat zuhur dapat menjadi terapi jantung dan melancarkan pencernaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menjaga sholat wajib 5 waktu, baginya cahaya, bukti dan keselamatan di hari kiamat kelak. Siapa yang tidak menjaganya, maka dia tidak akan mendapatkan cahaya." Hadis riwayat Ahmad. Saya Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat zuhur berikut ini.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبأسه مقاما محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Zara, Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Ih, kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
1: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
1: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ye, ngelunjep deh.
3: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
4: Saya Haji Charles Mekiansah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan kelapangan rezeki bagi kita semua.

0: Program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemkab Pamekasan menyediakan anggaran sebesar 107 miliar untuk mendukung pelaksanaan LSDP dari Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri di wilayah Pamekasan. Sekda Pamekasan Taufikur Rahman bilang bahwa anggaran itu dipergunakan untuk membangun sebanyak 18 fasilitas tempat pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan daur ulang sampah.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. RSUP Dr. Karyadi Semarang membantah kabar yang mengaitkan meninggalnya Dr. Residen PPDS Ilmu Kesehatan Jiwa Undip Dr. Yuda Nabela Prameswari dengan dugaan bullying. Humas RSUP Dr. Karyadi Aditya Kanduarindra bilang bahwa Dr. Yuda memiliki riwayat sakit dan sempat dirawat di ICU sebelum meninggal pada 28 Agustus 2026. Namun Kementerian Kesehatan masih memeriksa dugaan bullying tersebut. Dirjen Kesehatan Lanjutan Kementerian Kesehatan Azhar Jaya menegaskan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan apakah bullying benar terjadi. Jika terbukti, Kementerian Kesehatan akan mengambil langkah sesuai ketentuan, termasuk evaluasi penerapan langkah perbaikan di Undip dan RSUP Dr. Karyadi.
3: Selamat siang, informasi selanjutnya dari saya Joe Suarapo, Jonegoro Indah FM. Kenaikan harga kedelai mulai membuat perajin tahu dan tempe di Bojonegoro kelimpungan. Harga bahan baku utama tersebut kini mencapai Rp10.800 hingga Rp11.000 per kilogram. Pembina Asosiasi Perajin Tahu Tempe Ledok Kulon Bojonegoro Pranyoto mengatakan harga kedelai sebelumnya masih berada di kisaran Rp9.300 per kilogram. Lonjakan harga itu dinilai cukup menggerus keuntungan para perajin. Ditambah harga minyak goreng juga mengalami kenaikan sehingga para pedagang terpaksa memperkecil ukuran tahu.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K-Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Lagu dari Justin Timberlake dengan Mirror menjadi lagu terakhir di K-Perspektif pagi dan hingga siang hari ini. Terima kasih banyak ya Sobat K yang sudah membersamai Roviana dari pagi hingga siang. Nanti K-Perspektif seperti biasa lanjut lagi di jam 2 sampai jam 8 malam. Bersama broadcaster selanjutnya ya Sobat K. Jadi stay tune terus di 102,9 K-Radio. Roviana pamit Sobat K, selamat siang.
1: Paling hot dan hits minggu ini.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9K
1: Radio. Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Paling hot dan hits minggu ini.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya Sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
6: Aku Viva, murni, sehat, alami.
7: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: 102.9 K Radio. Hit Music Hot News.
1: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102.9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
2: 102.9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, gimana kabar kamu di hari Kamis ini ya? Kamis tanggal 3 September 2026. Ini kalau Eri lihat cuacanya cukup panas Sobat K. Tadi Eri perjalanan dari kos menuju ke radio, ini juga seperti dipanggang sebetulnya Sobat K, karena Eri coba pegang gitu kan, pegang celana Eri begitu. Nah, ternyata lumayan mateng itu telur ceploknya. Nah, gimana kabar kamu Sobat K? Apakah masih baik-baik saja ya di hari Kamis tanggal 3 September 2026 ini? Semoga kamu juga masih semangat, semoga kamu juga masih memiliki tenaga, sisa-sisa tenaga untuk menyelesaikan pekerjaanmu, bahkan mungkin, atau juga mungkin kamu saat ini sedang beristirahat dari kerjaanmu. Ya, semoga apapun aktivitas kalian Sobat K tetap diberikan kesehatan, karena ini juga masih musim-musimnya orang sakit ya. Kebetulan ada teman Eri kemarin yang juga kurang enak badan, yang dia kira dia sendiri, ternyata juga banyak orang di sekitaran temannya juga dan teman Eri juga yang ternyata juga ikut sakit Sobat K. Nah, ini juga penting untuk kita juga menjaga metabolisme ya Sobat K, agar supaya imun kita tetap kuat dan badan kita tetap sehat menghadapi cuaca yang lagi panas-panasnya banget ini. Nah, kamu juga selain harus untuk meningkatkan atau menjaga imun, kamu juga bisa untuk menyampaikan informasi mengenai traffic atau cuaca juga di sekitarmu ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, membuka K Perspektif pada malam hari, pada siang hari ini ya. Kok malam, kan baru siang ini. Membuka K Perspektif pada siang hari ini. Hari mau, ini ada informasi yang Eri ingin sampaikan bahwa harga beras premium ini melonjak, Sobat K. Nah, juga stoknya menjadi langka di beberapa kota di Jawa Timur, termasuk di Kota Malang nih, Sobat K. Nah, salah satu pedagang yang mengeluhkan kondisi ini adalah Supriyono. Dia menyebut fase kali ini terburuk sejak dirinya menjadi pedagang sembako, karena tidak hanya dihadapkan pada persoalan harga yang naik, namun juga dipusingkan dengan stok yang sulit dicari. Supriyono menuturkan untuk beras premium saat ini berada di harga Rp84.000 hingga Rp86.000 tergantung merek beras. Menurutnya, selama dia berjualan, harga beras bagi konsumennya bukan persoalan utama, namun lebih pada kepastian stok barang yang datang. Supriyono juga menuturkan bahwa gelagat kenaikan harga beras sebenarnya sudah tampak sejak awal Agustus 2026 kemarin. Saat itu, stok masih ada meski menipis. Berbeda dengan awal September 2026, yang stok mulai sulit ditemukan, bahkan dia juga harus untuk mengkulak dari sesama rekan pedagang agar punya stok beras premium untuk dijual nih, Sobat K. Salah satu pedagang lainnya di Pasar Bunul Nyonya, Tira, mengatakan bahwa dia kesulitan untuk mendapatkan pasokan beras premium yang biasa dibeli dari agen. Dia di tengah kebutuhan ekonomi yang semakin mencekik, dia berharap pemerintah dapat memberikan kepastian soal stok termasuk memastikan harga kembali normal. Nah, ini barangkali kamu juga memiliki informasi ya Sobat K, bagaimana harga beras di Kabupaten Jember, barangkali juga harganya masih stabil atau juga seperti yang terjadi di Kota Malang yang harganya juga melonjak naik dan stoknya langka. Barangkali kamu juga punya informasi mengenai hal tersebut, boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Sobat KI masih seputaran informasi tentang naiknya harga sembako ya Sobat KI. Ini juga kalau dilihat berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional PIHPS Bank Indonesia pada hari ini Kamis 3 September 2026 mayoritas komoditas mengalami kenaikan harga Sobat KI meskipun juga ada beberapa yang turun. Kenaikan harga terjadi pada bawang merah yang meroket hingga 56,5% menjadi Rp60.000 per kilogram. Kemudian bawang putih yang menjadi Rp50.000 per kilogram. Di samping itu juga beras kualitas bawah 1 naik menjadi Rp17.500 per kilogram. Untuk beras kualitas medium 1 naik menjadi Rp18.500 per kilogram. Sementara itu, beras medium 2 naik menjadi Rp18.000 per kilogram. Beras kualitas super 1 naik menjadi Rp19.000 per kilogram. Beras kualitas super 2 naik menjadi Rp19.000 per kilogram. Pada aneka cabai, juga cabai merah, ini melonjak hingga 87,75% menjadi Rp95.000 Sobat KI per kilogramnya. Cabai merah keriting juga naik sebesar 49,53% menjadi Rp80.000 per kilogram. Dan cabai rawit merah naik sekitar 25,8% menjadi Rp95.000 per kilogram. Selain itu juga daging ayam ras segar naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Gula pasir kualitas premium naik menjadi Rp22.000 per kilogram. Gula pasir lokal naik juga menjadi Rp20.000 per kilogram. Minyak goreng kemasan bermerek 1 dan 2 masing-masing naik 13,4% dan 5,38% menjadi Rp27.500 dan Rp25.000 per kilogram per liter Sobat KI, sorry. Telur ayam ras segar juga naik menjadi Rp33.000 per kilogramnya. Sementara itu, penurunan harga ini juga terjadi pada beras kualitas bawah 2 yang turun menjadi Rp14.000 per kilogram, kemudian cabai rawit hijau turun menjadi Rp55.000 per kilogram. Daging sapi kualitas 1 juga turun menjadi Rp145.000 per kilogramnya. Nah, ini barangkali juga dipengaruhi banyak faktor ya Sobat KI, karena ini kan juga barangkali juga salah satu dampak dari kemarin harga BBM non subsidi juga naik begitu. Mungkin ini juga sedikit-sedikit juga mempengaruhi harga bahan pangan di pasar utamanya. Ini juga harapannya pemerintah bisa untuk mengendalikan harga pangan ini biar tidak terlalu melambung tinggi Sobat KI, karena kalau melambung terlalu tinggi kan kita bukan lagi main bola ya. Jadi jangan tinggi-tinggi lah kalau melambung-melambung gitu. Apalagi soal harga ya Sobat KI, gimana menurut kamu? Kamu setuju gak? Apakah harga ini ya udahlah biarin harganya segitu-segitu aja, yang penting aku bisa kebeli? Atau harganya turunin? Kenapa bos? Ini kan indeks ekonomi semua lagi serba seret, semua lagi serba gak tahu mau gimana nata keuangan lebih benar. Apalagi kemarin khusus untuk yang biasanya pakai BBM non subsidi ya, ini kemarin ada kenaikan harga, ini kan juga harus menata lagi keuangannya gimana, atau mungkin juga berpindah dari BBM non subsidi ke BBM subsidi, ini kan juga perlu banyak penyesuaian. Dan harapannya juga negara dapat hadir untuk mengatur harga-harga bahan pangan di pasaran ini agar tetap bisa terjangkau di pasar. Nah, barangkali kamu memiliki informasi mengenai di Jember seperti apa kenaikan atau adanya turun harga pangan, atau kamu juga memiliki informasi lain seputaran harga pangan di pasaran, boleh banget untuk kamu berikan di WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
2: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
1: Iya, maaf ya.
2: Jangan lupa pakai helm.
1: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
2: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting keselamatan nomor satu.
3: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
4: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
3: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argo Puro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
4: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
3: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
4: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
3: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
4: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
5: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
7: Iya lagi.
8: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
5: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Tidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Meteorologi Banyuwangi mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan. Peringatan ini dikeluarkan seiring kondisi cuaca yang cenderung kering serta dampak fenomena El Nino yang melanda wilayah Indonesia. Di tengah cuaca yang kering ini, BMKG memantau adanya sejumlah titik panas atau hotspot. Di wilayah Banyuwangi terdapat 3 titik panas, yaitu 1 titik di Kecamatan Siliragung serta 2 titik di Kecamatan Wongsorejo.
2: Baik kawan, selanjutnya bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan sore ini membawa kabar. Pemkab Situbondo mendapatkan hibah waste station dari Bank BTN. Waste station adalah tempat pengumpulan atau pengolahan sampah anorganik yang bisa ditukar dengan uang. Masyarakat bisa menukar sampah anorganik dengan uang seperti plastik bekas, kaleng bekas, ataupun kabel bekas dan sejenisnya. Hasil penjualan akan langsung masuk pada rekening tabungan digital. Bupati Situbondo Yusufri Wahyu Prayogo berterima kasih kepada Bank BTN karena telah menghibahkan waste station kepada Pemkab Situbondo. Bupati optimis bahwa waste station ini akan sangat membantu menyelesaikan persoalan sampah yang merupakan limbah industri seperti botol plastik, kaleng bekas, dan lainnya yang jumlahnya terus meningkat setiap tahunnya.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat K, Eri mengingatkan bahwa pada hari ini, hari Kamis tanggal 3 September 2026, waktu salat asyar akan jatuh pada pukul 14.46 menit waktu Indonesia Barat. Jadi barangkali Sobat K, kamu saat ini sedang berada dalam perjalanan atau kamu saat ini sedang berada di kantor atau di rumah, hendaknya juga segera bersiap-siap karena agar supaya ibadah kita itu lebih tepat waktu dan ibadah kita dapat menuntun kita ke jalan yang benar begitu Sobat K, ada baiknya juga untuk mendahulukan ibadah sholat Sobat K. Nah, kamu juga barangkali saat ini sedang dalam perjalanan, boleh banget untuk kamu share informasi mengenai trafiknya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Nah, ini kalau ngomongin traffic ya Sobat K, kalau Eri lihat juga dari citra satelit, ini di sekitaran lampu merah SMP 2 yang dari arah alun-alun menuju arah Patrang di Jalan BB Sudirman, ini terpantau warnanya orange nih Sobat K. Sepertinya di situ juga mulai ada peningkatan volume kendaraan ya, karena di lampu merahnya ini kalau Eri lihat cukup berwarna orange dan cukup panjang warna orangenya. Selain itu juga kalau dari arah Patrang di Jalan BB Sudirman yang menuju ke arah alun-alun ataupun menuju Jembatan Semanggi, ini juga terpantau warnanya merah Sobat K. Pun sama yang dari arah Semanggi menuju ke arah Jalan BB Sudirman, ini terpantau juga warnanya merah Sobat K. Nah, ini juga di ruas jalan yang lain, ini di Mangli ya, Simpang 4 Mangli. Ini kalau menurut citra satelit yang Eri lihat di Jalan Oto Iskandar yang menuju ke arah Jalan Hayam Wuruk ataupun Jalan Udang Windu ataupun yang menuju ke arah arah terminal Sobat K, ini juga warnanya merah Sobat K. Lumayan cukup panjang juga ini kalau Eri lihat dari citra satelit. Selain itu juga kalau dari arah Jalan Brawijaya yang menuju ke arah Jalan Gajah Mada atau Jalan Hayam Wuruk, ini juga kondisinya di lampu merah tersebut warnanya merah Sobat K. Barangkali juga di situ juga sedang ada penumpukan kendaraan. Pun sama kalau dari arah kota yang menuju ke arah Jalan Oto Iskandar ataupun yang menuju ke arah Jalan Brawijaya, ini juga warnanya merah Sobat K. Nah, barangkali kamu sedang berada dalam perjalanan dan mungkin juga ada di kedua ruas jalan tersebut, boleh banget untuk kamu share informasi real time-nya mengenai traffic di jalan tersebut ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Di saat semua orang disibukkan dengan pekerjaannya, orang yang menjalankan sholat asar akan dijanjikan surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat asar berikut ini.

0: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat K, Eri mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar bagi kamu yang saat ini sedang akan atau telah melaksanakan ibadah salat asyar. Semoga ibadah ikhlas kita untuk Allah Subhanahu wa taala dapat berbuah baik dan menuntun kita menuju jalan yang lebih baik, Sobat Gay. Sobat Gay, kita menyambung informasi. Kali ini kita bergeser, ada informasi mengenai fraksi Partai Gerindra di DPRD Jawa Timur yang menyetujui perubahan APBD 2026 dan mendesak tunjangan 35.680 guru untuk segera dituntaskan. Desakan tersebut disampaikan saat fraksi Partai Gerindra menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Perubahan APBD Jatim 2026 dalam rapat paripurna DPRD Jatim pada hari ini, Kamis 3 September 2026. Juru bicara fraksi Gerindra DPRD Jawa Timur, Cahyo Haryo Prakoso, mengatakan bahwa tambahan TPG atau tunjangan profesi guru mencakup komponen THR dan gaji ke-13 tahun 2025. Kebutuhan anggaran untuk memenuhi hak para guru tersebut mencapai sekitar 274,57 miliar rupiah berdasarkan laporan Komisi E DPRD Jawa Timur. Fraksi Gerindra juga meminta perubahan anggaran daerah tidak berhenti pada persoalan penyerapan. Setiap program harus memiliki perencanaan matang, kesiapan pelaksanaan, indikator kerja, serta ukuran manfaat yang jelas bagi masyarakat Jawa Timur. Pemanfaatan Silpa 2025 menjadi salah satu perhatian fraksi Gerindra dalam perubahan struktur fiskal tersebut. Menurut fraksi Gerindra, penggunaan Silpa dapat dilakukan sepanjang diarahkan untuk program yang siap dijalankan, tepat sasaran, dan menghasilkan dampak nyata sehingga tidak kembali menjadi sisa anggaran pada akhir tahun. Di bidang infrastruktur, fraksi Partai Gerindra juga memberikan perhatian terhadap peningkatan anggaran pembangunan dan pemeliharaan jalan serta jembatan, si Sobat K. Pembangunan infrastruktur disebut penting karena berkaitan langsung dengan konektivitas wilayah, mobilitas masyarakat, biaya logistik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pada sektor perlindungan sosial, fraksi Gerindra juga meminta program daerah untuk diselaraskan dengan target dan program pemerintah pusat. Data penerima manfaat untuk sekolah rakyat, PKH Plus, Putri Jawara, bantuan kelompok rentan hingga dukungan gizi bagi anak yang diasuh LKSA harus akurat, terintegritas, dan dapat diverifikasi, nih Sobat K. Fraksi Gerindra juga mendorong bahwa diperlukannya adanya transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan untuk diperkuat dalam pelaksanaan APBD Jatim 2026. Setiap program harus memiliki target yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, serta memberikan hasil yang dirasakan oleh masyarakat.
2: Paling hot dan hits minggu ini.

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat K, menyambung tadi ya, Eri sempat memberikan informasi bahwa di Malang begitu itu ada kenaikan harga beras yang kemudian juga berpengaruh terhadap ketersediaan stok di beberapa pasar di Kota Malang, Sobat K. Selain itu juga tadi Eri sempat menyinggung mengenai fraksi Partai Gerindra yang menyetujui perubahan APBD 2026 dan mendesak tunjangan terhadap 35.680 guru untuk segera dituntaskan di Jawa Timur. Nah, ini juga tidak terpaut ya Sobat Kiai, dalam artian tidak ada hal yang memang ini terpisahkan antara tunjangan atau gaji atau juga tingkat kesejahteraan dengan harga-harga bahan pokok di pasaran Sobat K, karena memang kalau Eri lihat ya beberapa waktu ini juga banyak sekali begitu kenaikan-kenaikan harga pangan seperti beras, cabai, dan kemarin baru saja di tanggal 1 September ini ada kenaikan harga BBM non-subsidi. Meskipun Eri juga tidak menggunakan BBM non-subsidi ya, tapi ini pasti juga dirasakan oleh lapisan-lapisan masyarakat yang lain pada akhirnya yang perlu untuk dapat segera membagi keuangan mereka lebih jeli dan cermat lagi, Sobat Ki. Karena kalau ngomongin tentang kenaikan-kenaikan harga ya, ini juga pastinya dirasakan banyak lapisan masyarakat, entah itu menengah, khususnya yang kelas menengah ya Sobat Ki, khususnya kelas menengah dan kelas menengah ke bawah ini pasti cukup terhimpit dengan banyaknya kenaikan-kenaikan harga Sobat Ki. Karena ini juga disampaikan oleh Sobat Cahyo Riyadi yang mengatakan bahwa ini ada apa kok BBM bisa dikatakan juga mulai langka saat ini. Juga sobat Cahyo Riyadi menyampaikan bahwa ini stabilitas kehidupan berbangsa dan negara ini jangan sampai jadi goyang seperti ini, karena selain karena harga sudah mulai banyak yang naik, kemudian juga banyak kasus-kasus keracunan karena MPG, sehingga itu juga menjadi apa ya sobat, bisa dikatakan juga sebagai respon masyarakat yang sebetulnya juga tidak bisa untuk disalahkan ya, karena ini memang menyangkut hajat hidup kita semua begitu Sobat Ki. Jadi ketika kita memiliki perasaan kecewa dan bagaimana caranya kita berharap kepada pemerintah agar segera memiliki kebijakan atau segera mengatur agar supaya harga-harga di pasaran dan kasus-kasus yang ditengarai bisa untuk memecah belah atau mengganggu stabilitas negara ini memang bisa untuk segera diatasi Sobat Ki. Karena hal itu juga kurang lebih yang disampaikan oleh Sobat Cahyo Riyadi yang juga memberikan dukungan kepada pemerintah Kabupaten Jember untuk bekerja dengan lebih giat, lebih dekat lagi dengan masyarakat, mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat kecil agar supaya apa yang diinginkan masyarakat memang nyampai ke telinga para pejabat itu pada akhirnya juga menimbulkan atau pemerintah kabupaten bisa untuk membuat satu kebijakan yang memang berpihak kepada rakyat.

Kembali di 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Erya Lidafi. Pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti, kamu boleh share informasi mengenai trafik atau cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin, jangan sampai ada yang ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
1: Eh, mau kemana?
0: Mau berangkat lah.
1: Kebiasaan deh kamu, kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger, kalau nggak dipakai langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
0: Iya, sorry ya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
2: Kamu tahu nggak sih? Di Jember tuh banyak banget produk lokal yang keren parah.
3: Iya, Sob. Dari kopi khas lereng Argo Puro, fashion kece dari GFC, sampai cemilan hits yang cuma ada di Jember.
2: Daripada beli barang luar yang belum tentu jelas, mending support UMKM lokal dong.
3: Beli produk lokal tuh bukan cuma soal gaya, tapi juga bentuk cinta kita ke Jember loh.
2: Ayo, belanja di toko teman, jajan di warung tetangga, dan banggakan karya anak negeri.
3: Dukung UMKM, hidupkan ekonomi, karena kalau bukan kita, siapa lagi?
2: Cinta produk lokal, bangga jadi anak Jember.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus! Mau!
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel-apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik!
4: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
7: Enak!
8: Mau dong!
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
8: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
4: Mau tijus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
7: Panas-panas enaknya minum tijus!
8: Semua rasanya enak!
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
9: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi. Karena ada Gift Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gift Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
10: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
11: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
12: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
13: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
12: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
13: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting lomba buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
12: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
13: Iya dong, tinggal oles aja.

0: 102.9 K-Radio. Sobat K, masih mengenai kenaikan harga beberapa bahan pokok ya di pasaran. Ini juga menjadi perhatian karena di tengah pemerintah Indonesia yang sedang menaikkan harga BBM, ini ternyata pemerintah Malaysia malah justru menurunkan harga BBM non-subsidi nih Sobat K. Nah ini pemerintah Malaysia mengumumkan harga baru bahan bakar minyak non-subsidi nih Sobat K. Ini menjadi penurunan harga pertama setelah harga BBM non-subsidi di Malaysia mengalami kenaikan selama 2 minggu berturut-turut. Dikutip dari media lokal Malaysia, dalam pengumuman penyesuaian harga bensin dan diesel untuk periode 3 hingga 9 September, Kementerian Keuangan menyatakan bahwa harga eceran untuk bensin RON 95 RON 97 dan diesel non subsidi turun sebesar 5 sen per liter. Harga kegiatan jenis bahan bakar tersebut sempat dinaikkan sebesar 5 sen pada minggu sebelumnya. Kementerian Keuangan Malaysia mengaitkan penurunan ini dengan harga minyak mentah global yang diperdagangkan pada tingkat lebih rendah selama sebagian besar periode penetapan harga Automatic Pricing Mechanism atau ABM. Sebagai untuk diketahui ya Sobat K, Malaysia menggunakan rumus ABM yang diperkenalkan pada tahun 83 untuk menstabilkan harga berdasarkan fluktuasi pasar saat menentukan harga bensin mingguan. Meski menurunkan harga BBM non-subsidi, Kementerian Keuangan Malaysia juga mencatat bahwa pasar produk minyak bumi olahan global masih mengalami pengetatan pasokan akibat gangguan pada arus minyak bumi di Selat Hormuz, berkurangnya kapasitas kilang di beberapa negara, serta pembatasan ekspor bahan bakar. Kementerian Keuangan Malaysia juga mengimbau para pengendara untuk tetap bijak dalam penggunaan bahan bakar dan menghindari perjalanan yang tidak perlu. Wah, ini justru terbalik ya Sobat Kim, meskipun sebelumnya pemerintah Malaysia ini juga menaikkan harga BBM, namun di saat yang hampir bersamaan ketika pemerintah Indonesia ini justru menaikkan harga BBM non-subsidi, pemerintah Malaysia justru menurunkannya Sobat Kena. Barangkali kamu punya pendapat mengenai hal tersebut, boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp Radio di 0811 378 1029.
1: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari, hanya di K-Radio.
1: Sobat K, kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM membuat sebagian pemilik kendaraan mencari cara untuk menjaga efisiensi sekaligus performa mesin, salah satunya dengan menggunakan oktan booster nih Sobat K. Zat adiktif tersebut kerap digunakan untuk meningkatkan nilai oktan BBM, terutama ketika pengendara ingin mendapatkan bahan bakar dengan spesifikasi tertentu tanpa harus beralih ke jenis BBM yang harganya lebih mahal. Namun, penggunaan oktan booster tidak bisa dilakukan sembarangan ternyata Sobat K. Kualitas produk serta kesesuaiannya dengan spesifikasi mesin menjadi hal yang perlu dan penting untuk diperhatikan. Barangkali kamu juga menggunakan oktan booster Sobat K, sepertinya apa yang disampaikan oleh Guru Besar Institut Teknologi Bandung atau ITB, sekaligus pakar bahan bakar dan pelumas Triyus Wijantono Zainuri mengatakan bahwa tingkat keamanan penggunaan zat adiktif ini sangat bergantung pada kualitas oktan booster yang digunakan. Yus Wijantono menjelaskan bahwa konsumen juga perlu untuk memahami bahwa peningkatan nilai oktan melalui oktan booster tidak memiliki daya tahan seperti bahan bakar yang sejak awal diformulasikan dengan nilai oktan tinggi. Menurutnya, efek dari zat aditif tersebut dapat menurun apabila bahan bakar yang telah dicampur oleh oktan booster terlalu lama disimpan di dalam tangki. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian, terutama bagi pemilik kendaraan yang jarang digunakan nih. Sobat K, barangkali kamu juga punya kendaraan yang perlu untuk BBM non subsidi ya, Pertamax atau apapun, ini juga perlu diperhatikan, apalagi kalau kendaraanmu itu jarang untuk digunakan karena bahan bakar yang terlalu lama berada di dalam tangki dapat mengalami penurunan efektivitas sehingga manfaat peningkatan oktannya tidak bisa lagi optimal nih ternyata Sobat K. Selain masa penggunaan, kualitas oktan booster juga menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan. Karena alih-alih untuk meningkatkan performa mesin, produk dengan kualitas rendah justru dapat berpotensi menimbulkan masalah. Kandungan zat aditif yang tidak sesuai dapat meninggalkan deposit atau endapan hasil pembakaran di dalam mesin nih ternyata Sobat K. Jika deposit semakin menumpuk, dampaknya tidak hanya terjadi di ruang bakar, namun endapan tersebut juga dapat mengganggu sistem pembuangan gas kendaraan.

0: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya, enak kali kamu.
1: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
0: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
1: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
0: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
1: Iya kan?
0: Check out FIFA buat aku juga, please.
1: Ngelunjak deh.
2: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.

Sobat KI, kembali di 102,9 FM KI Radio Sound of Knowledge. Kali ini kita beralih informasi mengenai keracunan MBG yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo beberapa hari yang lalu nih Sobat KI. Nah, ini juga disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa yang mengungkap bahwa terdapat perbedaan jam pengiriman dalam mendistribusikan menu makan bergizi gratis atau MBG yang diduga menjadi pemicu keracunan massal terhadap 664 santri dan pelajar di Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut ia sampaikan saat meninjau para korban keracunan yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam Siti Hajar Sidoarjo pada hari ini 3 September 2026. Hovifah menjelaskan bahwa SPBG Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin itu selama ini mendistribusikan MBG kepada 18 lembaga pendidikan di sekitarnya dan tidak ada kejadian sekalipun. Namun saat terjadinya keracunan massal tersebut, ia mengungkap bahwa adanya perbedaan waktu pengiriman MBG kepada sekolah penerima manfaat. Dalam standar operasional, menu makanan yang selesai dimasak pukul 5 pagi seharusnya sudah sampai ke sekolah pada pukul 7 pagi nih Sobat K, dan dapat dikonsumsi oleh siswa saat jam istirahat pukul 10 pagi. Akan tetapi, terdapat waktu atau sebagian sekolah yang dikirim MBG-nya pada pukul 11 siang dan baru dikonsumsi siswa di rentang waktu sekitar setengah 1 siang hingga 1 siang nih Sobat K. Penyimpangan prosedur pengiriman itulah yang diduga menjadi pemicu keracunan terhadap ratusan korban. Untuk itu, Gubernur Jawa Timur menegaskan bahwa perlu adanya pembenahan dan pengawasan ketat terhadap sistem pengiriman MBG supaya tidak kembali terulang kasus keracunan akibat menu dari MBG. Nah, ini barangkali Sobat KI kamu memang cukup dekat dengan SPBG atau mengetahui bagaimana standar operasional yang harusnya berlaku dan bagaimana pengiriman dari dapur SPBG ke sekolah penerima manfaat. Barangkali memang apa yang disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa ini benar, bahwa mungkin karena ada perbedaan waktu pengantaran dan bagaimana di jam berapa menu makanan MBG itu dapat dinikmati oleh siswa penerima manfaat, ini juga barangkali juga menjadi salah satu penyebab ya dari keracunan massal yang menimpa ratusan siswa di Kabupaten Sidoarjo. Nah, barangkali kamu memiliki informasi mengenai hal tersebut, atau kamu memiliki informasi mengenai bagaimana standar operasional yang memang harus dilakukan oleh dapur-dapur SPBG terhadap sekolah penerima manfaat, boleh banget untuk kamu share juga ke WhatsApp Kiradio di 0811 378 1029.

0: Headline News Metro TV di 102,9 FM K-Radio.
1: Selamat sore, bersama menyaksikan Headline News pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Kejaksaan Agung kembali memeriksa Febri Adriansyah dalam penyidikan dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Febri hadir di Kejaksaan Agung dengan tangan diborgol dan mengenakan rompi tahanan. Kuasa hukum Febri, Febri Diansyah menyebut kliennya dipanggil penyidik sebagai saksi dalam penyidikan dugaan TPPU. Namun dalam surat panggilan tidak disebutkan terkait tersangka tertentu. Febri menegaskan Febri akan kooperatif dan memberikan keterangan sesuai dengan apa yang diketahuinya. Pemeriksaan ini disebut menandai kembali masuknya perkara ke tahap pokok perkara setelah proses pra-peradilan selesai. Terkait dengan perkara Asabri, kuasa hukum menegaskan surat panggilan hanya menyebut pemeriksaan sebagai saksi untuk penyidikan dugaan TPPU. Ia menyebut bahwa kejaksaan belum menetapkan tersangka dalam perkara korupsi batubara, anak perusahaan Krakatau Steel maupun Asabri.
2: Hari ini akan diagendakan pemeriksaan Pak FA sebagai saksi. Jadi di surat panggilan disebut sebagai saksi untuk penyidikan dugaan TPPU. Kami tidak temukan di surat panggilan tersebut untuk tersangka siapa, tapi disebutnya sebagai saksi untuk penyidikan dugaan TPPU. Kita teliti apa pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik untuk kemudian dijawab oleh Pak FA sesuai yang ia ketahui. Yang pasti sekarang prosesnya sudah masuk pada fase pokok perkara kembali. Karena kemarin pra-peradilan sudah selesai.
1: Pemirsa, Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyebut tim 9 Kejaksaan Agung memeriksa Febri Adriansyah atau FA dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Pemeriksaan dilakukan untuk mengklarifikasi sejumlah temuan termasuk data dan dokumen yang telah dikantongi oleh penyidik.
3: Tim 9 menjadwalkan pemeriksaan ada kurang lebih 7 orang. 2 diantaranya untuk pemeriksaan sebagai tersangka, ada 2 itu saudara FA dan saudara N, Norman Harry, NH. Nah, yang lainnya adalah saksi-saksi. Dan terhadap yang 2 sudah hadir, dan juga beberapa saksi sudah hadir. Iya, nanti. Jadi selain ada 2 orang sebagai tersangka sebagai saksi juga hari ini.
4: Dua kapasitas.
3: Iya. Enggak, ini pemeriksaan terpisah, lebih kepada berdasarkan menindaklanjuti dari hasil-hasil pemeriksaan saksi-saksi yang sebelumnya, juga berdasarkan data-data dan barang bukti yang didapat sebelum diperiksa yang bersangkutan. Ya, misalnya dokumen-dokumen yang sudah didapati oleh tim 9 dari pihak-pihak.
1: Pemeriksaan mantan Jampitsus Febri Adriansyah kembali berlanjut di Kejaksaan Agung hari ini. Febri tiba di gedung Kejaksaan Agung setelah dibawa dari rutan KPK untuk menjalani pemeriksaan dalam perkara dugaan TPPU. Untuk informasi selengkapnya kita terhubung dengan jurnalis Metro TV Tia Iskandar langsung dari Kejaksaan Agung Jakarta. Selamat sore Tia, bagaimana jalani pemeriksaan Febri Adriansyah hari ini dan sejauh mana penyidik mendalami perkara yang menjerat mantan Jampitsus ini?
5: Ya, selamat sore Vera dan juga pemirsa. Pemeriksaan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah kembali bergulir di Kejaksaan Agung. Di mana hari ini dari Febri Adriansyah diperiksa terkait dengan penyidikan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang ataupun TPPU. Dan selain dari Febri Adriansyah, hari ini Kejagung juga memeriksa 6 orang lainnya. Di mana satu di antaranya merupakan tersangka atas nama Nurman Herin, dan juga 5 pihak lainnya yang berasal dari pihak swasta dan juga pihak perbankan. Dan saat ini untuk pemeriksaan masih berlangsung di gedung utama Kejaksaan Agung yang berada tepat di sisi kiri kami, di mana tadi pemeriksaan dimulai sekitar pukul 11 pagi waktu Indonesia Barat, tidak berserang lama setelah kehadiran dari Febri Ardiansyah sekitar pukul 11 yang dibawa dari rutan KPK menuju gedung utama Kejaksaan Agung. Dan tadi sekitar pukul 3:15 waktu Indonesia Barat, dari mobil tahanan ini terlihat bersiap, dan kemudian 20 menit setelahnya terlihat dari tersangka NH ini keluar dari ruang pemeriksaan untuk kemudian masuk ke dalam mobil tahanan dan juga meninggalkan Kejaksaan Agung tanpa memberikan pernyataan apapun kepada awak media. Namun dari Kapus Penkum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna ini telah memberikan klarifikasi dan juga informasi kepada kami bahwasanya hari ini benar dari Febri Ardiansyah ini dilakukan pemeriksaan terkait dengan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang dengan kapasitasnya sebagai saksi dan juga tersangka, yang mana pemeriksaan ini akan dilakukan secara terpisah, Vera, antara pemeriksaan sebagai tersangka dan juga saksi dengan tersangka lainnya. Dan terkait dengan materi pokok perkara yang hari ini diperiksa, Anang menyebut ini masih menindaklanjuti keterangan dari para saksi yang sebelumnya telah diperiksa terkait dengan temuan sejumlah data dan juga barang bukti yang telah berhasil didapatkan dari penggeledahan di sejumlah lokasi. Termasuk juga pada hari ini dari penyidik akan mengklarifikasi terkait dengan temuan dokumen yang disebut oleh Anang ini berupa dokumen ataupun surat-surat kepemilikan yang di dalamnya juga mungkin terdapat kepemilikan terkait dengan saham yang memang masih belum dirinci karena masih masuk dalam bahan ataupun pokok perkara yang nantinya akan diperiksa. Dan selain itu dari penyidik hari ini juga akan meminta keterangan dari 5 orang saksi yang berasal dari pihak perbankan dan juga swasta yang urgensinya ini untuk melihat bagaimana aliran dana ataupun transaksi-transaksi yang diduga berkaitan dengan kasus ataupun perkara yang tengah ditangani dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Dan setelah itu terkait dengan dugaan aliran dana maupun transaksi ini juga memang masih belum dapat dirinci lebih lanjut, termasuk juga apakah ada atau tidaknya rekening dari Febri Ardiansyah yang telah disita oleh pihak penyidik. Namun dari Kejaksaan Agung ini memang memastikan bahwasanya hari ini seluruh pemeriksaan akan dilakukan tidak hanya untuk mengungkap tindak pidana pencucian uang, tetapi juga untuk mengungkap tindak pidana asal serta aliran dana dan juga transaksi yang berkaitan dengan kasus tindak pidana pencucian uang. Dan saat ini kami masih menunggu bagaimana pemeriksaan yang masih berlangsung di gedung utama Kejaksaan Agung, di mana di dalam masih ada pihak dari Febri Ardiansyah yang didampingi dengan kuasa hukum, serta masih ada 5 orang saksi yang menjalani pemeriksaan sampai dengan sore hari ini. Sementara demikian, Vera kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Tia Iskandar atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Demikianlah headline untuk saat
0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.

Your Music. Sobat K, ngaku deh, siapa nih yang laptopnya mulai lemot, device gaming udah minta di-upgrade, atau lagi cari perlengkapan buat ngonten? Daripada muter-muter cari perlengkapan IT, langsung aja meluncur ke iTech City, lantai 2, ITC Surabaya. Di sini tuh surganya anak kuliahan, gamers, content creator, sampai pencinta teknologi. Mau cari laptop berteknologi AI dengan spek sultan, tapi harga tetap bersahabat? Ada. Kamera unik buat bikin konten? Ada. Aksesoris gaming, spare part, sampai berbagai kebutuhan IT lainnya lengkap. Dan gak perlu khawatir soal kualitas, karena produk yang tersedia dijamin lengkap dan asli. Ditambah distributor serta service center resmi juga ada di sini. Jadi, belanja lebih tenang, urusan teknologi pun lebih aman. Tapi tunggu dulu, ada yang lebih seru. Karena mulai 1 September sampai 4 Oktober 2026, ITC Surabaya lagi bikin promo musim hujan hadiah. Cukup belanja minimal Rp100.000, kamu udah bisa ikutan Lucky Dip dan punya kesempatan memenangkan sepeda listrik keren plus jutaan rupiah voucher belanja. Bayangin, niatnya cuma upgrade device, malah pulang bawa hadiah. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, serbu iTech City, lantai 2 ITC Surabaya. Belanja kebutuhan IT-nya, ikutin Lucky Dip-nya, siapa tahu sepeda listriknya jadi milik kamu. Untuk info selengkapnya, langsung follow Instagram @itechcityitc. iTech City, belanja teknologi, bonusnya bikin happy. 102.9 K Radio.

Sobat KI masih mengenai informasi keracunan dari program MBG ya. Ini ada informasi terbaru pada hari ini, hari Kamis tanggal 3 September 2026, sebanyak 80 siswa SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 2 Makale, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, dilarikan ke rumah sakit usai diduga keracunan makan bergizi gratis atau MBG yang dibagikan sehari sebelumnya. Salah satu orang tua siswa korban menyebut menu MBG yang diberikan kepada siswa pada Rabu 2 September 2026 kemarin antara lain nasi, ayam, sayur, tempe, dan melon. Namun para siswa diduga mengalami tidak sehat badan pada malam harinya. Sekretariat Daerah Tanah Toraja sekaligus Ketua Satgas MBG, Rudi Andilolo, membenarkan adanya puluhan siswa dirawat, namun ia belum mau menyimpulkan penyebabnya termasuk karena dugaan keracunan MBG. Dia menyatakan penyebab dugaan keracunan masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Rudi, makanan dari menu program MBG hari ini bahkan belum dibagikan kepada para siswa ketika keluhan tersebut muncul. Oleh karena itu, pihaknya belum dapat menyimpulkan adanya keterkaitan antara kondisi siswa dengan menu MBG. Rudi mengatakan bahwa pihaknya telah meminta petugas untuk mengambil sisa makanan serta muntahan dari siswa untuk diperiksa dan diteliti lebih lanjut. Pemeriksaan tersebut diperlukan untuk mengetahui penyebab pasti gangguan kesehatan yang dialami para siswa. Jadi, Rudi menerangkan bahwa sejumlah kemungkinan masih bisa didalami, termasuk faktor makanan lain yang dikonsumsi siswa sebelum berada di sekolah hingga air yang diminum. Rudi menjelaskan bahwa keracunan makanan tidak bisa langsung disimpulkan hanya berdasarkan munculnya keluhan kesehatan. Jika diduga dipicu menu MBG sehari sebelumnya, Rudi juga menyebut ada jeda waktu lebih dari 12 jam sebelum siswa mengalami dampak kesehatan.

0: Sobat Kei, ada informasi yang disampaikan oleh Sobat Kiki ini ya, yang menyampaikan informasi bahwa di daerah Pakusari ini saat ini sedang terjadi kemacetan Sobat Kei. Mari kita coba dengarkan ya video yang dikirimkan oleh Sobat Kiki.
1: Info-info ada kemacetan panjang di daerah Pakusari.
2: Yang dari arah barat itu nyampe di tikungan Cetreng-reng. Kalau yang dari timur jauh kayaknya. Terima kasih. Info-info ada kemacetan panjang di daerah Pakusari yang dari arah barat itu nyampe di tikungan Cetreng-reng. Kalau yang dari timur jauh kayaknya. Terima kasih.
0: Nah, ini Sobat Kei, kalau Eri lihat ya berdasarkan citra satelit, ini kalau dari yang dari arah Jember ini ada memang ada warna di sini, warna kuning hingga warna merah di sejumlah titik, dimulai dari kalau dari arah Jember ini dari Puskesmas Pakusari Sobat Kei, dari arah Jember yang menuju ke arah Banyuwangi ya, ini terpantau sepertinya di situ sedang ada peningkatan volume kendaraan dan juga kemacetan sepertinya, karena ini juga warnanya merah, dimulai dari sekitar Puskesmas Pakusari. Nah ini sedangkan kalau dari arah Banyuwangi yang menuju ke arah Jember, ini ada warna orange, yang artinya mungkin sekarang di daerah tersebut sedang ada peningkatan volume kendaraan, termasuk juga kemacetan, namun tidak sepadat dan sepanjang apabila ini dari yang arah Jember Sobat Ki. Ini dari lapangan Pakusari, ini juga warnanya orange, hingga ke sekitar di Puskesmas Pakusari dulu Sobat Ki. Nah barangkali kamu saat ini sedang berada di sekitar kawasan tersebut, atau juga barangkali kamu sedang ada berada dalam kemacetan tersebut, boleh banget untuk kamu share informasi traffic real time-nya ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
8: Fresh banget rasanya.
7: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
9: Iya lagi.
10: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
7: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
11: Ya, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
12: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
11: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
12: Eits, gak cuma itu.

0: cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquafiva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquafiva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
0: Aquafiva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquafiva sekarang.
2: Aku

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun dan Suara Surabaya.
1: Kawan, saya Raviana membawa kabar pertama dari K Radio Jember. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jember mendukung penerapan sanksi tegas bagi pelaku yang memicu kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Kepala BPBD Jember Edi Budi Susilo menegaskan, penegakan hukum penting untuk memberikan efek jera, terutama di wilayah rawan kekeringan dan kebakaran. Meski demikian, BPBD Jember saat ini lebih memprioritaskan upaya mitigasi dan pencegahan melalui sosialisasi bersama. Salah satu karhutla terbaru terjadi di kawasan Watangan dengan luas sekitar 6,5 hektar. Kebakaran diduga dipicu puntung rokok yang dibuang sembarangan oleh warga. Tim gabungan berhasil memadamkan api dan membuat sekat bakar dalam waktu sekitar 3 jam. BPBD mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
2: Kabar selanjutnya dari Citygar FM Malang bersama saya, Yolanda Oktaviani. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Malang, Farid Habibah, menyampaikan sejumlah kawasan hutan dan lahan sawah dilindungi atau LSD di Kabupaten Malang jumlahnya mencapai 10 titik dan 7 titik diantaranya direncanakan jadi lokasi pembangunan koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih atau KDKMP. Meski begitu, kewenangan melepaskan atau mengubah penggunaan tanah yang berstatus LSD ada di Kementerian ATR BPN, bukan di ranah DPKPJK. Nantinya Pemkab Malang bakal terlebih dahulu memenuhi ketentuan dan persyaratan perubahan penggunaan tanah yang ditujukan ke Direktorat Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN RI.
3: Bersama Raffi dari GP Madiun, kawan gabungan personil Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Iswayudi Magetan, Balai Besar Wilayah Sungai BBWS Bengawan Solo dan masyarakat sekitar berkolaborasi membersihkan lingkungan Sungai Bengawan Madiun yang berada di Taman Bantaran Kota Madiun. Dan Lanut Iswayudi Marsma TNI Mohtadi Anjar Legowo mengatakan, kegiatan yang melibatkan sekitar 110 personil tersebut merupakan gerakan TNI Peduli Sampah dalam rangka peringatan ke-81 HUTI TNI tahun 2026. Menurutnya, sungai merupakan salah satu sumber kehidupan yang memiliki peran penting tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi keberlangsungan ekosistem dan lingkungan di sekitarnya. Karena itu, Dalanut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
4: Kabar terakhir Suara Surabaya, saya Aini Kusuma. Kawan Kementerian Kehutanan menggagalkan dugaan perdagangan satwa liar 190 burung liar di Pelabuhan Jamrut Surabaya, sekaligus mengamankan satu orang terduga pelaku. Aswin Bangun, Kepala Balai Gakum Wilayah Jawa Bali Nus bilang, 190 burung terdiri dari 186 cucak cica daun besar dan 4 merbah belukar. Menurut Aswin, penindakan menunjukkan pentingnya pengawasan pada jalur pergerakan satwa, tidak hanya di lokasi asal, tapi juga waktu satwa dibawa menuju daerah lain. Pengawasan dilakukan bersama instansi lainnya.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Your Music. Sobat Kay, selain tadi ada informasi yang disampaikan oleh Sobat Kiki ya, ini juga baru saja diinformasikan oleh Sobat Edwin yang memberikan informasi bahwa di daerah Jubung yang dari arah Jember menuju ke Jubung ini ada kemacetan nih Sobat Kiki. Ini Sobat Edwin menyampaikan bahwa kemacetan yang terjadi ini disebabkan karena antrian SPBU di Jubung ternyata Sobat Kiki. Dan Eri kalau lihat juga ya, kalau dari citra satelit ini juga memang kemacetannya cukup panjang. Jadi dimulai dari SPBU di Jubung yang dari arah Jember hingga ini kemacetannya ke sekitar Sobat Ki, di sekitar Bin Sigar atau ATM BNI di dekat daerah tersebut. Ini kalau Eri lihat sih cukup panjang ya. Kalau dari SPBU di Jubung ini cukup panjang Sobat Ki. Jadi di sekitar Bakso Campur Kaliwining ini juga kemacetannya kalau dari citra satelit masih hingga sampai sana Sobat Ki. Ini juga kalau belum dapat diurai ya antrian di SPBU-nya, dikhawatirkan juga ini kemacetannya bisa jadi semakin panjang nih Sobat Gay. Nah barangkali kamu juga memiliki informasi mengenai ketersediaan stok BBM di beberapa SPBU di Kabupaten Jember ya. Barangkali kamu juga bisa untuk share informasinya, karena tadi juga ada Sobat Arif yang menanyakan bahwa ada beberapa titik SPBU ini ternyata stoknya juga kosong dan sisa Pertamax saja. Ini barangkali juga kamu Sobat Gay memiliki informasi mengenai hal tersebut, boleh juga untuk kamu share ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029. Dan untuk Sobat Edwin ya yang tadi memberikan informasi, tetap berhati-hati di jalan. Barangkali juga karena ini kemacetan, dikhawatirkan ada bus yang atau kendaraan-kendaraan yang ngeblong ya, ngeblong ke sisi yang berlawanan. Ini dikhawatirkan juga menimbulkan kemacetan. Jadi harap bersabar, dan barangkali kamu Sobat K saat ini juga sedang di dalam kemacetan tersebut, boleh juga untuk kamu share informasinya. Dan tetap sembari bersabar ya, sambil memberikan informasinya, untuk sembari tetap bersabar, karena keselamatan itu lebih penting Sobat K. Jangan sampai karena kita udah sore banget, ini udah jam 4 lewat 40 menit, udah masuk jam pulang kantor, kita udah capek, terus kemudian kita pulang, mau pulang dengan cepat, ternyata ketemu kemacetan. Itu juga harapannya juga Eri menghimbau untuk Sobat K ya, untuk tetap bersabar. Dan barangkali kamu memiliki informasi tentang dua hal tersebut, mengenai stok kelangkaan BBM di beberapa SPBU dan mengenai kemacetan di dua titik tadi di Jubung dan juga di Pakusari, boleh banget untuk kamu share informasinya ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.

Nantikan kembali yang paling hot dan hits minggu ini. Hanya di K-Radio.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kay, kamu masih bersama Eri Ali Davi pada program Kay Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic dan cuaca di sekitarmu ke WhatsApp Kay Radio di 0811-378-1029. Sobat Kay, ini kalau Eri lihat ya, mengenai kemacetan tadi di sekitar pom bensin Jubung, ini sepertinya sudah mulai sedikit terurai Sobat Kay, namun juga masih ada beberapa titik yang kalau Eri lihat dari citra satelit, ini juga masih ada beberapa titik yang sepertinya masih ada penumpukan kendaraan atau kemacetan kecil di situ Sobat Kay. Lalu juga apabila tadi ada informasi bahwa ada kemacetan di sekitar Paku Sari, ini nampaknya juga saat ini mulai sedikit terurai Sobat Kay. Namun Eri masih belum dapat informasi penyebab dari kemacetan tadi yang terjadi di sekitar Paku Sari. Ini terjadi karena apa? Mungkin bisa saja karena volume kendaraan yang cukup tinggi. Ini barangkali kamu juga memiliki informasi mengenai traffic atau cuaca di sekitarmu. Boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp ke radio di 0811-378-1029.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel-apel.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, ada informasi traffic yang disampaikan oleh Sobat Arif ya, yang menyampaikan bahwa saat ini di Jalan Trunojoyo ini sedang terjadi kemacetan nih Sobat K. Dan Eri juga coba lihat ya, melalui citra satelit ini memang terjadi kemacetan nih Sobat K. Dari belokan yang menuju ke arah Jalan Trunojoyo, ini kalau Eri lihat bahkan baru terlihat sepertinya agak lengang itu di sekitar pertigaan menuju ke Jalan RA Kartini Sobat K. Ini juga kalau Eri lihat dari citra satelit ya, dari belokan yang ke arah Trunojoyo ini warnanya merah sampai menuju ke pertigaan ke Jalan RA Kartini Sobat K. Dan Eri masih belum tahu kenapa ada informasi apa di situ, dan barangkali kamu Sobat K saat ini sedang berada di ruas jalan tersebut atau kamu sedang berada dalam perjalanan, boleh banget untuk kamu share informasi trafiknya ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029. Selain itu, Eri juga mau mengingatkan bahwa pada hari ini, hari Kamis tanggal 3 September 2026, waktu sholat maghrib akan jatuh pada pukul 17 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Jadi barangkali kamu saat ini sedang dalam perjalanan, ada baiknya juga untuk segera mencari masjid atau tempat ibadah terdekat untuk segera melaksanakan ibadah sholat maghrib Sobat K.
1: Hits music era 80-90an. Dengarkan di K Backtrack.
2: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.
3: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat. Tapi kamu yang nyetir ya.
4: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
3: Iya, maaf ya.
4: Jangan lupa, pakai helm.
3: Orang deket sini kok ya. Masa pakai helm segala sih?
4: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
5: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara kamu. Utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio Jember.
6: Ini udah siap, oke, semuanya udah disiapin. Jangan sampai ada ketinggalan. Oke, waktunya kita berangkat.
7: Eh, mau kemana?
6: Mau berangkat lah.
7: Kebiasaan deh kamu. Kita tuh harus hemat energi. Matikan alat listrik saat tidak digunakan. TV, lampu, charger. Kalau nggak dipakai, langsung dimatikan. Nah juga, cabut charger dari stop kontak meskipun tidak dipakai. Karena charger tetap menyedot listrik loh. Jangan lupa juga, buka jendela di siang hari. Manfaatkan cahaya alami supaya nggak perlu nyalakan lampu. Biar nggak boncos kalau bayar listrik tiap bulannya.
6: Iya, sorry ya.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K Radio Jember.
2: Sholat maghrib merupakan sholat yang sangat mulia karena menandai pergantian waktu siang ke malam. Sholat maghrib selain mencegah dari perbuatan tercela, juga memiliki berat pahala seperti sholat selama setahun. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang sholat maghrib dengan sempurna, maka ia akan diberi pahala seperti sholat selama setahun. Hadis riwayat Muslim. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang. Mari kita simak bersama azan sholat maghrib berikut ini.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM Kei Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kei, mengenai ketersediaan stok BBM di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember ya. Ini Eri sudah mendapatkan konfirmasi dari manajer area komunikasi PT Pertamina Niaga yang menyampaikan bahwa hingga saat ini penyaluran BBM Pertalite di Kabupaten Jember tetap berjalan normal. Hal ini menyusul adanya antrean kendaraan roda 2 yang sempat memanjang hingga ke akses jalan raya di sekitar SPBU pada Senin kemarin nih Sobat Ki. Nah, selain itu juga manajer komunikasi dari PT Pertamina Niaga ini dalam statement resminya menyampaikan bahwa antrean tersebut terjadi pada jalur pengisian kendaraan roda 2 seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap BBM Pertalite. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, antrean didominasi oleh sejumlah kendaraan roda 2 berkapasitas mesin tertentu, antara lain jenis beberapa kendaraan jenis tertentu yang secara mesinnya ini juga cukup membutuhkan BBM yang tinggi, Sobat K. Dan Pertamina juga memastikan bahwa kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kekosongan stok Pertalite di SPBU, karena penyaluran BBM tetap berlangsung dan SPBU tetap beroperasi seperti biasa. Namun di sisi lain, Pertamina juga bersama pengelola SPBU melakukan penataan antrean untuk menjaga kelancaran akses dan kenyamanan masyarakat di sekitar lokasi nih, Sobat K. Dan kalau berdasarkan statement resmi tertulis ya yang Eri terima, ini juga Pertamina meminta pengelola SPBU untuk mengatur pola antrean secara lebih tertib dan memastikan pengisian dilakukan sesuai kebutuhan konsumen. Pengelola SPBU turut diingatkan untuk memperhatikan transaksi pengisian yang dilakukan secara berulang agar penyaluran BBM bersubsidi tetap tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan. Nah, ini kalau berdasarkan statement yang Keredio terima ya, ini juga ternyata bukan karena faktor kelangkaan nih Sobat K, tapi karena mungkin ada beberapa kendaraan-kendaraan roda 2 yang dalam pengisiannya ini juga didominasi oleh kendaraan-kendaraan roda 2 yang kapasitas tangkinya atau kapasitas mesinnya itu lumayan cukup besar, sehingga juga apabila kendaraan-kendaraan tersebut mendominasi di satu SPBU, ini juga mempengaruhi terhadap ketersediaan stok di SPBU tersebut. Nah, barangkali kamu juga Sobat Kim memiliki informasi-informasi mengenai SPBU-SPBU mana yang secara antriannya mungkin cukup panjang sekali, atau beberapa SPBU-SPBU yang ketersediaan stok Pertalite dan BBM bersubsidinya atau lainnya juga itu cukup sedikit atau juga barangkali juga sudah habis, boleh banget untuk kamu share juga ke WhatsApp Kei Radio di 0811-378-1029 untuk barangkali juga Eri bisa teruskan terhadap pihak PT Pertamina Patraniaga.

0: Kay Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kay Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM, Kay Radio, Sound of Knowledge. Sobat Kay, Eri juga mau mengingatkan ya mengenai ketersediaan atau antrian-antrian panjang di beberapa SPBU di Kabupaten Jember. Ini hendaknya kita juga tidak melakukan panik buying, Sobat Kay, karena ini PT Pertamina Niaga, ini kan PT Pertamina Patraniaga juga sudah memberikan statement bahwa ketersediaan BBM, baik itu bersubsidi maupun non-subsidi, ini juga tetap berjalan normal seperti biasa. Jadi harapannya kita tetap tenang, Sobat Kay, tidak terpicu ataupun tidak reaktif ketika melihat ada antrian-antrian di SPBU yang akhirnya menjadi panjang, kemudian kita beranggapan bahwa mungkin akan ada kelangkaan BBM di Kabupaten Jember. Namun itu disampaikan melalui PT Pertamina Patraniaga bahwa sampai saat ini ketersediaan stok dari BBM subsidi maupun non subsidi ini masih tetap terjaga dan normal seperti biasa, Sobat Ki. Selain itu, Eri juga mau menyampaikan informasi bahwa apabila kamu saat ini sedang berada dalam perjalanan, boleh banget untuk kamu share informasi traffic atau cuaca di sekitarmu ke WhatsApp Kay Radio di 0811 378 1029.

0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Jember. 102.9K
1: Radio. Hits music era 80-90-an. Dengarkan di K Backtrack.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: K-Perspektif, membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: Sobat K, mengenai stok BBM di Kabupaten Jember ya, ini seperti yang Eri tadi sampaikan, bahwa hal itu juga disampaikan oleh Ketua DPC Hiswanami Gas Besuki, Iqbal Wilda Fardana, yang memastikan kondisi stok dan distribusi Pertalite di Jember tidak mengalami kendala. Ia juga menghimbau masyarakat untuk tidak panik buying. Senada dengan Hiswanami Gas, PT Pertamina Patraniaga menegaskan bahwa penyaluran Pertalite di Kabupaten Jember tetap berjalan normal. Pertamina memastikan kondisi tersebut bukan disebabkan oleh kekosongan di SPBU, Sobat K. Ini juga disampaikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi, yang menjelaskan bahwa antrian terjadi pada jalur kendaraan roda 2 seiring meningkatnya konsumsi masyarakat pada waktu-waktu tertentu. Berdasarkan pemantauan di lapangan, seperti yang Eri tadi sampaikan, bahwa banyak kendaraan-kendaraan dengan kapasitas mesin tertentu ini yang mengantri di waktu yang hampir bersamaan, Sobat K. Sehingga itu juga mempengaruhi tentang stok ketersediaan BBM di SPBU-SPBU yang mungkin pada akhirnya karena banyaknya kendaraan-kendaraan dengan spesifikasi tertentu ini yang mengantri di saat yang bersamaan ya, otomatis itu juga mempengaruhi stok dari SPBU itu sendiri, Sobat K. Karena Eri juga kadang lihat juga ya secara langsung di beberapa SPBU, begitu ketika Eri mengisi BBM itu memang ada beberapa kendaraan-kendaraan yang sepertinya sengaja dimodif tangkinya menjadi besar sehingga bisa untuk diisi SPBU. Ya di SPBU, kalau di SPBU gimana kalau tangkinya di SPBU, kan ya mungkin nggak cukup ya, maksud Eri adalah tangkinya bisa diisi BBM lebih dari kapasitas yang seharusnya biasanya si motor itu bisa tampung, begitu Sobat Kina. Barangkali kamu juga memiliki keresahan atau memiliki pendapat atau memiliki komentar mengenai beradanya keadaan dari orang-orang yang mengantri BBM dengan kapasitas tangki yang dimodif menjadi besar, begitu Sobat K. Barangkali kamu memiliki keresahan mengenai hal tersebut, karena ini kan juga akhirnya mempengaruhi stok dari BBM di SPBU itu sendiri ya, Sobat K. Jadi ya, kalau menurut kamu gimana? Apakah tetap ya udahlah biarin orang ngisi BBM dengan segitu banyak, yang penting aku juga masih bisa ngisi, atau juga harusnya ada tindakan tegas dari SPBU ataupun Pertamina Patraniaga bahwa ada aturan-aturan tertentu yang dimana kapasitas tangki itu menyesuaikan dengan kondisi kendaraan. Karena Eri juga sebenarnya beberapa waktu yang lalu juga membaca bahwa sebenarnya PT Pertamina Patraniaga di SPBU-SPBU tersebut juga memiliki aturan-aturan tertentu dimana tidak boleh mengisi lebih daripada kapasitas tangki, dan juga ada beberapa kali pembatasan pengisian untuk roda 4 ya Sobat K. Nah itu barangkali juga bisa untuk menekan sebetulnya, karena aturan itu sebenarnya kalau menurut Eri memang diperuntukkan agar supaya pengisian dari BBM dari kendaraan-kendaraan tersebut itu memang sesuai kapasitas dan tidak mempengaruhi dari kondisi stok dari si SPBU itu sendiri, sehingga keberadaan BBM Pertalite itu memang bisa dirasakan secara tepat dan merata ya kepada masyarakat. Nah, barangkali kamu juga memiliki keresahan tentang hal tersebut, boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp ke radio di 0811-378-1029. Selain itu, Eri juga mengingatkan bahwa pada hari ini, hari Kamis tanggal 3 September 2026, waktu sholat isya akan jatuh pada pukul 18:35 waktu Indonesia Barat. Jadi barangkali kamu saat ini, Sobat K, sedang berada dalam perjalanan, atau kamu saat ini sedang bersantai di rumah, sedang berkumpul bersama keluarga, ada baiknya juga untuk bersiap-siap untuk menyegerakan ibadah sholat isya, Sobat K.

0: Halo bro, Jember makin rame ya. Tapi makin banyak juga yang buang sampah sembarangan.
1: Ya biarin lah, kan udah ada petugas kebersihan.
0: Ya jangan gitu dong, lingkungan tuh tanggung jawab bareng. Masa kita ngopi keren, tapi buang sampah aja gak benar.
2: Jangan nunggu jadi pejabat buat mulai peduli. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik sekali pakai, dan ajak teman-teman lo buat jaga lingkungan bareng. Jember bebas sampah, bisa kok. Asal kita semua gerak bareng, mulai dari diri sendiri sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh K-Radio.
3: Dek, orderannya udah bisa diambil nih. Yuk berangkat, tapi kamu yang nyetir ya.
4: Lah, kok malah nyuruh adiknya yang nyetir? Dia kan masih belum punya SIM.
3: Iya, maaf ya.
4: Jangan lupa, pakai helm.
3: Orang deket sini kok ya? Masa pakai helm segala sih?
4: Jauh deket gak ngaruh. Yang penting, keselamatan nomor satu.
0: Tuh, dengerin. Keselamatan nomor satu. Buat kamu pengendara roda 2, jangan lupa pakai helmnya ya. Dan untuk pengendara roda 4, jangan lupa pakai sabuk pengaman. Jangan lupa juga bawa surat-surat kelengkapan berkendara.

0: Cara kamu, utamakan keselamatan, bukan kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Keradio Jember.
1: Sholat Isya memiliki kemuliaan yang sangat besar, berpahala setara dengan sholat malam, menggugurkan dosa yang lampau, serta memberikan cahaya di dunia dan akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghadiri sholat isya berjamaah, maka baginya sholat separuh malam. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Saya, Haji Charles Mekiansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mari kita simak bersama azan sholat isya berikut ini.

0: hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'ashu maqaman mahmudan alladhi wa'adda innaka la tuhliful mi'ad bi rahmatika ya arhamar rahimin.
1: Saya Haji Charles Mediansyah, anggota DPR RI Dapil Jember dan Lumajang, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan dan ketenteraman bagi kita semua.

0: Music. Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
4: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
3: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
5: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
3: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
6: Mau dong. Taste good.
3: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
9: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
10: Aman, yang penting...

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solom Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Rencana revitalisasi 4 kawasan sentra pedagang kaki lima atau PKL di Kabupaten Pamekasan sampai saat ini belum dimulai. Padahal pemerintah Kabupaten Pamekasan telah menyiapkan anggaran sebesar 3,2 miliar untuk program itu pada tahun ini. PLT Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah atau Diskop UKM dan Naker Pamekasan Muhammad Alwi menyampaikan, sebelum pelaksanaan revitalisasi dimulai, pemerintah akan terlebih dahulu meminta masukan dari para pedagang. Karena menurutnya, aspirasi pedagang menjadi salah satu pertimbangan penting dalam pelaksanaan program tersebut.
2: Selamat petang, informasi terakhir dari saya, Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Dinas Kesehatan Bojonegoro mencatat jumlah orang dengan gangguan jiwa ODGJ atau stres sebanyak 2.788 jiwa, meliputi tingkat ringan, sedang hingga berat. Dari data tersebut, sebanyak 270 jiwa bisa sembuh total. Kepala Dinas Kesehatan Bojonegoro Nini Susmiati bilang, beragam upaya telah dilakukan untuk menyembuhkan dan merehabilitasi ribuan ODGJ tersebut. Salah satu langkah strategis akan mengoperasikan rumah sakit khusus onkologi di Kecamatan Kalitidu sebagai RSUD baru.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: K-Radio. K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
1: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, kamu masih bersama Eri Alidavi pada program K Perspektif sampai jam 8 malam nanti. Kamu boleh share informasi mengenai traffic atau cuaca di sekitarmu ke WhatsApp K Radio di 0811 378 1029.

0: Kei Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM Kei Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat Kei, Eri beralih informasi. Ini mengenai kasus keracunan dari yang diduga dari program makan bergizi gratis di Toraja, Sobat Ki. Ini juga mendapatkan perhatian dan respon dari Bupati Tanah Toraja, Sadrak Tombek, yang merespon puluhan siswa SMP di Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, yang diduga mengalami keracunan dari menu program makan bergizi gratis atau MBG. Meski informasi awal menyebut kondisi para siswa diduga dipengaruhi makanan MBG, pemerintah daerah belum memastikan penyebabnya. Pemeriksaan dan penanganan medis masih perlu untuk dilakukan untuk memastikan kondisi para siswa serta penyebab gangguan kesehatan tersebut. Zadrak mengatakan seluruh rumah sakit telah diminta untuk memberikan penanganan secara maksimal kepada para siswa. Sadrak merinci, sebanyak 31 siswa dirawat di Rumah Sakit Laki Padada, kemudian 27 siswa menjalani perawatan di Rumah Sakit Sinar Kasih, sementara 22 siswa lainnya dirawat di Rumah Sakit Fatimah, Sobat Ki. MBG yang diberikan kepada siswa tersebut terjadi atau disalurkan pada kemarin Rabu 2 September 2026. Nah, menu yang disantap oleh siswa-siswa ini antara lain adalah nasi, ayam, sayur, tempe, dan melon. Namun para siswa diduga mengalami tidak kesehatan pasca menyantap makanan tersebut pada malam harinya, Sobat Ki. Dan ini memang perlu untuk dilakukan penelitian dan pemastian lebih lanjut ya, agar supaya ini tidak terjadi kesimpang siuran dan memang betul-betul nanti pada akhirnya ditemukan kesimpulan apakah memang siswa-siswa ini keracunan karena program MBG atau karena pengaruh makanan yang lain, Sobat Ki. Karena seperti tadi, Eri juga sempat sedikit menyinggung di sore hari tadi bahwa saat ini sampel dari sisa makanan menu MBG yang disantap oleh para siswa tersebut dan juga muntah dari para siswa tersebut ini juga sedang diteliti. Jadi barangkali juga ini harus mendapatkan perhatian lebih ya, khususnya untuk BGN, agar supaya ini dalam beberapa hari terakhir ini kan cukup berdekatan begitu, Sobat K, antara keracunan yang terjadi di Kabupaten Sidoarjo kemarin dan juga ini di Tanah Toraja ini cukup berdekatan. Ini juga seharusnya menjadikan perhatian lebih mengenai pengawasan SOP, penegakan bagaimana pendistribusian dari dapur MBG ke sekolah-sekolah. Ini memang perlu untuk mendapatkan perhatian lebih, perlu untuk disesuaikan lagi bagaimana mekanismenya, Sobat Ki. Nah, barangkali kamu juga memiliki komentar atau pendapat atau keresahan mengenai program tersebut, boleh banget untuk kamu share ke WhatsApp Ki Radio di 0811 378 1029.
0: Hits music era 80-90an, dengarkan di K Backtrack.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: K Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K Radio. Sound of Knowledge.
1: Sobat K, kali ini Eri beralih informasi mengenai Kementerian Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa pemerintah saat ini menggandeng Organisasi Kepolisian Kriminal Internasional atau Interpol untuk mengusut kejahatan lingkungan di Indonesia. Republik Indonesia menggandeng Interpol karena besarnya kerugian ekologis dan ketidakadilan ekonomi akibat kejahatan lingkungan seperti pembalakan liar, penangkapan ikan ilegal, perdagangan satwa liar, hingga penambangan ilegal nih Sobat K. Jumhur sebagai Menteri Lingkungan Hidup mengatakan bahwa mengutip dari Bank Dunia, kerugian ekonomi global akibat kejahatan lingkungan mencapai 1 hingga 2 triliun dolar Amerika Serikat setiap tahunnya. 90% diantaranya berasal dari hilangnya jasa ekosistem seperti perlindungan banjir dan penyerapan karbon. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK periode 2023 hingga semester 1 2024 mendeteksi indikasi transaksi kejahatan pertambangan mencapai sekitar 684 triliun rupiah dan kejahatan lingkungan hidup mendekati 200 triliun rupiah. Melihat besarnya angka indikasi transaksi tersebut, dia menegaskan bahwa pemberantasan tidak bisa lagi berfokus pada eksekutor lapangan semata, melainkan juga harus melacak alur pembiayaan, korporasi pengendali, hingga penerima manfaat utama atau beneficial owner. Di samping penegakan hukum internasional, pemerintah melalui KLH pada tahun ini akan memfasilitasi penandatanganan kesepakatan bersama yang melibatkan kementerian dan lembaga hingga pelaku usaha atau gagasan pertobatan lingkungan untuk mendorong pemulihan ekosistem di seluruh kawasan dan sektor kegiatan ekonomi. Poin ini dinilai tidak kalah penting dan mendesak karena menurutnya kerusakan lingkungan juga berkorelasi dengan tingginya tingkat kerentanan bencana alam yang dampaknya tidak sedikit baik dari korban jiwa, sosial ekonomi masyarakat, hingga perekonomian daerah. Adapun misalnya berdasarkan perhitungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, kerugian dampak bencana hidrometeorologi yang didominasi sepanjang 2025 mencapai 22,8 triliun rupiah dan angka pemulihannya jauh lebih besar, seperti bencana banjir bandang di Sumatera yang mencapai 56 triliun rupiah.

0: 102,9 K Radio. Hit music, hot news.
1: 102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, demikian K Perspektif pada hari ini, Kamis 3 September 2026. Besok kita akan bertemu pada program K Perspektif di jam yang sama. Menutup K Perspektif pada malam hari ini, ada satu pepatah Bulgaria yang seperti biasa Iri sampaikan Sobat K, yaitu Mensana in corpore sano, yang artinya saya Eri Ali Davi pamit, selamat malam.

0: 102.9 K Radio 점멀한 패션 시리.
1: 짱이가 좋아하는 랜덤 게임 랜덤.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Atau lapar.
0: Oh, siap. Tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong.
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tijus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food. Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
1: Aquaviva, murni, sehat, alami.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting...

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya sob.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: Special.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
0: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
0: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wings Food. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
8: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
7: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
8: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
7: Wah, seriusan? Wah, mau borong aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
8: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli aku Viva sekarang.
9: Aku Viva, murni, sehat, alami.
10: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
11: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
12: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
13: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
12: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
13: Oh, ini so fresh citrus baru, Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, Mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
12: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
13: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500, tau? Nih, saya kasih deh.
12: Wah, makasih, Kak. Kalian foto bareng, boleh nggak?
13: Aman. Yang penting...

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, N-O-I-C-E. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok K Radio Jember.

0: radio jadi teman terbaik di setiap aktivitas. Live streaming available on website K Radio Jember.
1: Yeah, Jakarta's finest special collabo.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

Dengerin radio semakin mudah lewat gadget. K-Radio hadir di aplikasi Noise, NOICE. Atau ketik streaming K-Radio Jember di browser kamu.

kita berani jamin muterin lagu-lagu keren sepanjang hari. Dengerin K-Radio kapanpun dan dimanapun ya, Sob.

Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Akses medsos jadi lebih berfaedah kalau kamu gak asal nyinyir, stalking mantan, dan flexing. Follow Instagram dan TikTok Kay Radio Jember.
1: Kay Religi di 102,9 FM Kay Radio, Sound of Knowledge.

0: Raymond Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
5: Jadilah generasi cerdas yang melek informasi. Yuk saling share info traffic, cuaca, atau hal penting dan menarik lainnya via WhatsApp 0811 378 1029.

0: Sound of Knowledge.
1: K-Perspektif. Membangun, memantapkan, menyempurnakan perspektif Anda. Senin sampai Jumat, pagi, siang, dan malam. Hanya di 102,9 FM K-Radio. Sound of Knowledge.
2: 102,9 FM K-Radio Sound of Knowledge. Sobat K, kali ini kamu lagi-lagi bertemu Eri Alidavi pada program K-Perspektif sampai jam 12 siang nanti ini. Sobat K, gimana kabar kamu di hari Jumat tanggal 4 September ya? Ini kalau Eri tadi berangkat dari kos menuju K-Radio, ini hawanya adem-adem syahdu nih Sobat K. Artinya gak sedingin kayak biasanya begitu, meskipun Eri biasanya juga bangun agak siang. Tapi biasanya Eri dulu kalau ini masih juga harus siaran jam 6 gitu, itu kan ademnya kadang Eri rasanya adem banget ya. Tapi ini tadi Eri berangkat ke K-Radio dari kos, biasanya pakai jaket, ini tadi yaudahlah pakai ini aja, pakai kaos aja cukup. Nah ternyata emang aman aja pakai kaos, gak terlalu kedinginan meskipun agak bergetar dikit ya itu dengkulnya, karena di dinginnya masih kerasa, cuma syahdu lah sobat. Nah, dan cuacanya kalau Eri lihat ya di langit ini terpantau biru semua, alias tidak ada awan yang menutupi sinar matahari. Jadi ini oke banget buat kamu sedikit berjemur sebelum nanti sarapan, terus mandi dan bersiap melakukan aktivitas-aktivitas di luar rumah lainnya barangkali. Atau barangkali kamu pagi ini bangun terus pengen tidur lagi juga, kayaknya masih oke sih ini sebetulnya ya. Sobat K, barangkali kamu juga nanti atau saat ini sedang dalam perjalanan menuju ke tempat di mana kamu akan melakukan aktivitas, boleh banget untuk kamu share informasi mengenai traffic dan cuacanya ke WhatsApp K-Radio di 0811 378 1029.

0: something I want to talk about.
1: Sobat Ki, membuka Ki Perspektif pada pagi hari ini ya. Ini hari mau memberikan informasi berkaitan dengan kemarin juga sempat ada antrian panjang di SPBU di daerah Jubung ya Sobat Ki. Ini juga kalau Eri pantau dari beberapa hari yang lalu, tepatnya dari hari Senin, ini memang beberapa SPBU memang antriannya sempat memanjang hingga ke akses jalan raya Sobat Ki. Nah, banyak orang yang mungkin karena ini berkaitan dengan kenaikan harga BBM non subsidi kemarin ya per tanggal 1 September. Ini juga mungkin barangkali juga berimbas kepada pengguna-pengguna BBM non subsidi yang pada akhirnya mungkin ada yang beralih ke BBM subsidi Sobat Ki. Nah, namun ini juga mungkin pada akhirnya membuat kekhawatiran di masyarakat mengenai ketersediaan stok di SPBU itu sendiri Sobat Ki, karena ada beberapa SPBU kemarin yang juga kalau Eri dapatkan informasinya itu ternyata juga ada beberapa yang masih kosong, ada yang juga tersedia stok BBM-nya cuman antriannya cukup panjang Sobat Ki. Nah, ini terkait hal tersebut, ini kan juga menjadi perhatian di masyarakat, ada pertanyaan apakah memang stok BBM ini aman atau tidak, karena beberapa SPBU itu stoknya kosong Sobat Ki. Nah, ini sudah mendapatkan statement dari PT Pertamina Patraniaga yang memastikan bahwa antrian panjang di beberapa SPBU sejak beberapa hari yang lalu itu bukan disebabkan oleh kekosongan stok Pertalite Sobat Ki, namun penyaluran BBM bersubsidinya disebut tetap berjalan normal dan SPBU tetap beroperasi seperti biasa. Hal itu disampaikan oleh Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi yang menjelaskan bahwa antrean terjadi seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap Pertalite pada waktu-waktu tertentu. Berdasarkan pantauan di lapangan, antrean didominasi oleh kendaraan roda 2 dengan kapasitas mesin tertentu Sobat Ki. Jadi mungkin Yari juga biasanya sempat ngeliat gitu ya kalau lagi ngisi BBM gitu di SPBU, kadang memang ada beberapa kendaraan itu yang entah sengaja atau gimana, tapi tangkinya akhirnya besar banget Sobat Ki. Nah, itu juga mempengaruhi dari ketersediaan stok di SPBU itu sendiri Sobat Ki. Jadi apa yang disampaikan oleh Area Manager Communication dari Pertamina Patraniaga ini bahwa meningkatnya atau tingginya antrian di SPBU-SPBU itu juga dipengaruhi oleh beberapa atau juga didominasi oleh kendaraan-kendaraan roda 2 dengan kapasitas mesin tertentu yang mungkin barangkali juga tangkinya dia dimodifikasi atau memang besar banget Sobat Ki, sehingga juga mempengaruhi dari stok ketersediaan dari SPBU itu sendiri. Dan Ahad Rahedi juga memastikan bahwa Pertamina bersama pengelola SPBU telah melakukan penataan antrean untuk menjaga kelancaran akses jalan serta kenyamanan masyarakat di sekitar SPBU. Pengelola SPBU juga diminta untuk mengatur pola antrean secara lebih tertib dan memastikan pengisian BBM dilakukan sesuai kebutuhan konsumen.

102,9 FM K Radio, Sound of Knowledge. Sobat K, Eri masih ngomongin mengenai BBM ya, karena ini kan juga lagi banyak banget SPBU yang kemarin juga antriannya cukup panjang. Jadi mungkin Eri juga mau mengingatkan bagi Sobat K untuk tidak panik buying ya, karena seperti tadi yang disampaikan oleh Manajemen Komunikasi dari PT Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, ini menyampaikan bahwa stok ketersediaan BBM di Kabupaten Jember ini aman banget Sobat K. Jadi kamu gak usah untuk panik ketika melihat banyak SPBU yang kosong atau antriannya panjang banget. Kamu gak usah panik karena stok ketersediaan BBM di Kabupaten Jember ini disampaikan oleh Manajer Komunikasi dari PT Pertamina Patraniaga Jatim Balinus, hingga saat ini ketersediaan stok dari BBM di SPBU di Kabupaten Jember masih aman banget Sobat Ki. Nah, namun ini juga masih ngomongin tentang BBM dan SPBU ya. Ini kemarin kepolisian mulai memeriksa saksi pelapor dugaan penyimpangan BBM bersubsidi di SPBU Jombang Jember Sobat Ki. Nah, ini polisi sedang mendalami dugaan penyimpangan penyaluran BBM bersubsidi di SPBU Dusun Keting, Desa Padomasan, Kecamatan Jombang di Jember. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memeriksa advokat Muhammad Husni Tamrin sebagai saksi pelapor. Tamrin memenuhi panggilan penyidik kepolisian sektor Jombang pada Kamis kemarin, 3 September 2026. Ia diminta keterangan terkait laporan dugaan penyimpangan BBM bersubsidi yang sebelumnya disampaikannya kepada polisi. Usai menjalani pemeriksaan, Tamrin mengatakan bahwa dirinya mendapat sekitar 15 pertanyaan dari penyidik. Seluruh pertanyaan tersebut menurutnya berkaitan dengan kronologi kejadian dan informasi yang diketahuinya mengenai dugaan penyimpangan BBM bersubsidi di SPBU tersebut. Menurut Tamrin, polisi sejauh ini telah memeriksa 3 orang sebagai saksi, termasuk dirinya. Ia juga memperoleh informasi bahwa penyidik telah melakukan penyitaan terhadap sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Tamrin meminta polisi untuk bergerak cepat guna mengamankan barang bukti lainnya. Terlebih, ia mengaku mendapat informasi bahwa kendaraan yang diduga digunakan dalam peristiwa tersebut kini sudah tidak berada dalam penguasaan orang yang sebelumnya menggunakannya. Ia khawatir keterlambatan penanganan barang bukti dapat menyulitkan proses penyelidikan. Tamrin juga meminta polisi untuk memastikan pihak yang diduga terlibat tidak menghilangkan barang bukti, mengulangi perbuatan, maupun melarikan diri. Selain itu, Tamrin juga meminta penyidik memeriksa seluruh pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dengan aktivitas di SPBU tersebut, Sobat K. Nah, sebagai informasi, kasus ini sebelumnya telah dilaporkan oleh Tamrin ke SPKT Polsek Jombang pada Kamis 27 Agustus 2026 malam. Laporan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai transaksi BBM bersubsidi jenis Pertalite secara ilegal di SPBU di Jombang, salah satu SPBU di Jombang Jember. Tamrin kemudian mendatangi lokasi untuk mengecek informasi tersebut. Ia mengaku melihat sebuah minibus warna kuning jenis Toyota Agya yang diduga digunakan untuk mengisi Pertalite. Menurut Tamrin, di dalam kendaraan tersebut terdapat sejumlah jerigen yang diduga digunakan sebagai tempat penampungan BBM nih Sobat K. Saat hendak dihentikan, pengemudi kendaraan yang disebut mengaku bernama Arif, warga Yosowilangun Lor, Lumajang, disebut langsung meninggalkan lokasi. Kendaraan tersebut kemudian dikejar hingga akhirnya berhasil diamankan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang. Tamrin menilai dugaan penyimpangan BBM bersubsidi harus diusut secara menyeluruh karena berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan penggunaan uang negara nih Sobat K. Ia meminta penyidik tidak hanya berhenti pada pihak yang berada di lapangan, namun juga menelusuri kemungkinan adanya pihak lain yang terlibat dalam dugaan praktik tersebut.

0: Masih belum puas nostalgianya? Tenang, K-Back Track hadir setiap hari hanya di K-Radio.
1: Zara, tugas kelasnya Pak Huda tuh kamu udah selesai bikin belum? Kirain lagi bikin tugas, malah online shopping. Baru dapat transfer bulanan ya? Enak kali kamu.
2: Iya dong, pas banget bisa check out FIFA hari ini.
1: FIFA? Itu kamu check out FIFA? Kok beda sih logonya?
2: Kan memang FIFA bertransformasi. Ini logo barunya FIFA yang desain kelopak bunganya lebih besar. Tulisan FIFA-nya juga cantik banget. Search aja dulu.
3: Beneran FIFA transformasi. Vibe-nya jadi lebih fresh.
2: Iya kan?
3: Check out FIFA buat aku juga, please.
2: Ngelunjak deh.
4: Buktikan cantikmu tidak butuh persetujuan siapapun. Dengan logo FIFA baru dan tampilan baru, FIFA, glowing bersamamu.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik. Wah.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
9: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa.
9: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau!
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
9: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
10: Hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
11: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
12: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
13: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
14: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
13: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
14: Oh, ini So Fresh Citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak.

0: 102,9 FM K Radio Sound of Knowledge. Sobat K, ternyata mengenai pelanggaran pengisian prosedur BBM bersubsidi ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Jember, Sobat K. Namun juga di Sampang, Madura, ini Pemkab Sampang menemukan pembelian BBM bersubsidi yang juga melanggar prosedur. Nah, pemerintah Kabupaten Sampang menemukan pembelian bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi di salah satu stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di wilayah itu yang melanggar prosedur. Hal itu disampaikan oleh analis kebijakan muda bagian perekonomian Pemkab Sampang, Abdul Bari di Sampang, yang menuturkan bahwa tim Pemkab Sampang melakukan sidak ke sejumlah SPBU pada Kamis 3 September 2026 kemarin, yang pada sidak tersebut adalah digelar dalam rangka menanggapi keluhan warga tentang antrian kendaraan di berbagai SPBU yang dilakukan mulai dari Kecamatan Jerengi hingga Kecamatan Camplong di Sampang. Petugas memantau proses distribusi, pelayanan kepada konsumen, hingga mekanisme pembelian BBM subsidi di lapangan. Menurut Abdul Bari, jenis pelanggaran yaitu adanya praktik pembelian BBM dengan jirigen yang tidak dilengkapi surat rekomendasi. Petugas kemudian langsung menegur yang bersangkutan dan petugas SPBU yang tetap melayani pembelian BBM bersubsidi dengan menggunakan jirigen tersebut. Menurutnya, praktik pembelian BBM menggunakan jirigen yang tidak sesuai aturan itu berpotensi memperpanjang antrean di SPBU dan mengganggu pelayanan bagi masyarakat umum. Antrean pembeli BBM bersubsidi di Kabupaten Sampang terjadi hampir setiap hari ini, Sobat K, karena konsumsi BBM meningkat akibat mobilitas kendaraan motor meningkat saat musim kemarau seperti sekarang. Nah, ini memang meskipun konsumsi BBM bersubsidi ini semakin meningkat begitu, Sobat K, ini juga hendaknya kita juga bijak ya dalam melakukan pengisian, dalam artian tidak usah untuk memiliki keinginan untuk menyetok gitu barangkali mungkin, atau membeli BBM dengan jumlah yang lebih besar, karena itu kan juga berkaitan dengan uang negara ya, dan juga ini juga BBM bersubsidi itu juga ditujukan bagi kalangan masyarakat yang memang perlu untuk mendapatkan bantuan dari negara untuk dapat bisa membeli BBM bersubsidi ini, Sobat Kita. Jadi hendaknya juga bijak-bijak juga ya bagi Sobat K, barangkali juga mengingatkan bagi teman-temannya untuk membeli BBM itu sesuai dengan kebutuhannya saja, jangan sampai melebihi kapasitas dari berapa seharusnya konsumsi BBM dari kendaraan yang dimiliki, Sobat K.
1: Paling hot dan hits minggu ini.